0: FM 96,9 MHz. Benar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.
1: Dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
2: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
5: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
6: Kerja dengan sebaik.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
7: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
2: ya,
7: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
4: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
8: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
10: Bersediakah saudara
6: untuk diambil janji menurut agama Kristen. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Demi Tuhan, saya berjanji.
9: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
10: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
9: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
11: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
9: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
12: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
9: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
13: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
14: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
15: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkyu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
20: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
21: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
20: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
21: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: konsep teater.
1: Tadi Yudhar Roji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki

0: Eki di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil

0: Dia berharap dengan adanya musabaqoh cabang Syarul Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Perusahaan.
1: ...96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah.
13: Ada?
12: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: sekali dengan suka sekali dengan kalimat ini. Yang sudah hadir hari ini ada Kak Mardi Wiwin Laka ya.
1: Mardilin.
0: Iya, perkenalkan nama sendiri saja Kakak. Silakan Kak.
1: Hai, perkenalkan nama saya Mardilin Wiwin Laka. Suka sekali dengan momen ini.
0: Momen ini ya Kak.
1: Momen ini.
0: Selamat pagi Kak. Selamat pagi, datang sayang. Di studio RRI Sumba. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pendengar hari ini kenapa ada Kak Wiwin di RRI Sumba? Karena kita akan membahas tentang Wiwin Laka, seorang ASN yang merajut budaya Sumba. Pasti sudah banyak yang tahu tentang apa yang Kak Wiwin lakukan ya, yang sedang dibagikan di FB Pro. Dan hari ini bagi pendengar yang ingin bertanya-tanya, silakan langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Apa kabarnya Kak Cantik hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik ya. Selalu segar ya, selalu semangat.
1: Wajib.
0: Wajib. Hari ini konten sudah berapa Kak?
1: Aduh, konten baru satu.
0: Baru satu ya. Oke, Kak Wiwin, kita akan berbincang selama satu jam ke depan tentang Kak Wiwin yang sekarang sudah menginspirasi banyak orang ya, dengan apa yang Kakak lakukan di Facebook sebagai seorang ASN, seorang istri, dan seorang desainer pastinya ya Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, boleh cerita sedikit, sebenarnya Wiwin Laka itu siapa sih di balik ASN muda yang kini dikenal sebagai desainer tenun dan batik Sumba pastinya yang sudah digunakan? Silakan Kak.
1: Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu, pasti semua teman-teman Sumba di sini pasti sudah tahu saya siapa. Saya ini adalah seorang anak muda yang sangat mencintai dengan budaya Sumba, terlebih khususnya ketenunnya. Nah, saya latar belakang pendidikan saya itu adalah arsitektur Kak Cantika. Dan saya itu lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi tamatan, mau tahu tamatannya tuh ya? Tamatannya itu tahun 2017. Terus masih menekuni dunia arsitektur, lebih khususnya di interior designer. Waktu itu, ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Waktu itu masih sempat kerja juga di Jakarta dan juga pernah cari pengalaman di Bali. Dan akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan untuk kembali ke Sumba, mengikuti tes calon aparatur sipil negara. Nah, waktu itu kan awal-awalnya passing grade nih. Pikirnya ya awal-awal passing grade, dan untuk seluruh Indonesia itu hanya beberapa orang, dan untuk khusus Sumba itu waktu itu kami di SBD sendiri satu orang yang lulus passing grade.
0: Dibutuhkan satu orang juga.
1: Bukan, yang dibutuhkan ada beberapa banyak, tetapi yang lolos passing grade-nya itu hanya cuma satu. Nah, itu kan termasuk fenomena nasional ya waktu itu. Nah, sampai akhirnya Bapak Jokowi ada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan saya sudah bilang, "Bapak Mama, kalau memang saya tidak lulus ini, saya pulang kembali ke Jakarta. Saya mau menekuni dunia arsitektur karena saya sangat-sangat mencintai dunia arsitektur." Kak Cantika.
0: Sebentar, berarti Kak Wiwin salah seorang yang masuk jurusan sesuai keinginan ya? Sesuai sangat, dengan passion?
1: Iya, betul sekali.
0: Jarang seperti itu soalnya Kak.
1: Cita-cita dari SMP soalnya. Kalau ditanya mau nambah, arsitek. Terus, akhirnya waktu itu setelah ada kebijakan dari Presiden, puji Tuhan, dilakukan perengkingan nih. Jadi perengkingan pertama kali itu di angkatan kami tahun 2019. Tidak adanya perengkingan, sudah lolos PNS. Nah, ketika saya lolos jadi ASN ini, Adik Cantika, saya melihat, karena saya kan sudah terlalu terbiasa dengan deadline yang ada, terus sudah terbiasa dengan pola kerjanya arsitek itu bagaimana. Waktu ketika saya jadi ASN, senang juga karena memang jabatan saya itu penata ruang ahli pertama, memang yang basicnya di situ, arsitek juga. Tetapi saya melihat kira-kira untuk penata ruang ahli pertama ini apa sih yang bisa saya lakukan sebagai ASN yang betul-betul bisa berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Dan akhirnya saya membentuk sebuah komunitas bersama teman-teman muda mudi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang adalah, yang namanya itu Kodukung. Kodukung itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Lingkungan.
0: Kodukung ya.
1: Iya, Kodukung. Nah, dari situlah saya bergerak bersama teman-teman. Ada hari-hari tertentu, sebenarnya saya ini terinspirasi dari sahabat saya yang juga arsitek, yang di Kabupaten Sumba Tengah.
0: Siapa itu namanya?
1: Freddy Umbu.
0: Semoga penonton ya. Halo, semoga. Kak Freddy Umbu.
1: Jadi saya terinspirasi dari sahabat saya itu, nih Kak Cantika. Terus diskusi-diskusi dengan sahabat saya, saya juga mau coba buat nih di Sumba Barat Daya, karena memang saya melihat di Sumba Barat Daya itu sampahnya itu memang betul-betul sudah tidak terkontrol. Apakah kami kan punya bandara,
0: okay,
1: punya juga pelabuhan, kayak begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang lingkungan bersama komunitas muda-mudi itu. Banyak aksi yang kami lakukan, ada hari-hari tertentu. Jadi setiap hari Rabu kami selalu aksi pilih sampah di tempat-tempat yang kami merasa tempat wisata, destinasi wisata atau publik yang sampahnya betul-betul tidak bisa dikontrol. Jadi kami aksinya di situ. Jadi kami aksinya satu kali saja. Tapi setelah itu kami menghimbau kepada desa-desanya gitu gitu. Jadi kayak tidak mau omong banyak, langsung saja edukasi masyarakat itu dengan aksi.
0: Oke, langsung aksi ya seperti itu.
1: Jadi setelah itu seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 2022 saya memutuskan karena saya juga sangat mencintai yang namanya fashion. Arsitektur itu arsitektur itu bukan hanya satu sudut pandang saja kalau menurut saya, karena apa yang juga yang saya dapat selama saya kuliah. Arsitektur itu apa ya namanya?
0: Kebanyakan orang kan menganggap arsitektur bangunan, Kak.
1: Ya, betul sekali. Tetapi bagi saya itu arsitektur banyak hal. Ada arsitektur perilaku, arsitektur lingkungan. Nah, saya bergerak di arsitektur perilaku dan lingkungan kan kebetulan dulu ada mata kuliah, dan mata kuliah, dua mata kuliah ini yang saya sangat-sangat
0: saya suka.
1: Suka sekali begitu.
0: Arsitektur perilaku ada ya, Kak?
1: Ada arsitektur perilaku. Jadi kayak bagaimana kami juga sebagai arsitek muda bukan hanya tentang bangunan, tetapi kita juga bisa mendesain sesuatu yang mempertimbangkan segala perilaku dari masyarakat atau manusia yang akan menggunakan tempat itu, kayak begitu.
0: Itu maksudnya.
1: Jadi akhirnya saya bergerak di situ, tapi fokusnya kepada lingkungan. Dan seiring berjalannya waktu kami pilih-pilih sampah kan bersama teman-teman komunitas. Nah, kami juga sempat pernah melakukan membawa narasumber juga di komunitas kami. Ada beberapa proyek juga yang kami buat di kawasan Waikelo, Sumba Barat Daya. Itu kan sampahnya itu ya
0: luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi kami coba lakukan kolaborasi juga dengan masyarakat di situ, bersama juga dengan kepala desa. Syukur sekali disupport, diterima semua ide-ide kami. Jadi kami ada yang dikukuhkan juga oleh Bapak Bupati dulu waktu masih Pak Dr. Nelly seperti itu. Jadi dari situlah saya memutuskan untuk lingkungan juga sementara berjalan. Nah, ketika waktu memilih-milih itu Adi, kebanyakan sampah yang kami pilih itu banyak sampah tenun.
0: Sampah tenun
1: gitu. Karena kami kan di SBD itu banyak sekali penjahit-penjahit juga pinggir-pinggir jalan, kayak gitu. Juga ada keluarga saya juga yang penjahit, gitu. Nah, waktu kalau saya berkunjung atau saya pergi menjahit, saya selalu lihat kayak sisa-sisa tenun itu kadang mereka juga simpan. Bahkan ada yang sampai bakar, ada yang taruh di selokan-selokan untuk drainase, menghambat sistem drainasenya, kayak begitu.
0: Jadi itu tenun ya, Kak? Tenun dibuang di SPD ya?
1: Sampah
0: tenun.
1: Sisa-sisa, kan kita dianggap sebagai sampah, sisa-sisanya kan, Dek. Jadi saya bilang, waduh sayang ini. Padahal kan masih ada motif-motif kayak mamulinya, motif-motif tertentu tuh yang masih bisa kita gunakan. Dan akhirnya saya memutuskan, karena arsitektur itu luas, kenapa tidak saya coba fokus saja di arsitektur fashion.
0: Arsitektur fashion. Karena ada pelajarannya atau memang menurut kakak sendiri arsitektur fashion?
1: Menurut saya sendiri sih, karena arsitektur itu kan berbicara soal estetika dan juga seni.
0: Luas ya, Kak?
1: Karena seni itu luas, tidak terbatas. Akhirnya sudahlah, bagaimana kalau saya terapkan kayak komposisi-komposisi yang saya belajar di arsitektur ini. Karena memang saya peminat sekali yang namanya arsitektur abstrak, random, atau futuristik, kayak begitu.
0: Berarti kakak suka keindahan yang memang dibuat secara random seperti itu ya, abstrak kayak gitu.
1: Wah, luar biasa. Dan juga saya tuh kalau menciptakan bangunan, mungkin ada beberapa bangunan juga yang sering saya kolaborasi juga, pernah ikut sayembara. Kami itu kalau kami mendesain itu, kami kalau mendesain itu bisa merepresentasikan apa yang kami maksud itu lebih bagus daripada kami menjelaskan banyak hal.
0: Berarti kita gitu. Lihat langsung paham apa maksudnya kalau inilah ini.
1: Iya, betul.
0: Tanpa menjelaskan.
1: Oke. Jadi akhirnya nilai-nilai itulah yang coba saya tuangkan di fashion, karena saya juga peminat fashion.
0: Luar biasa ya, Kak. Dari lingkungan, pada awalnya di Jakarta, terus mungkin ini permintaan orang tua ya biasanya ya, kalau di Sumba tuh kembali untuk tes PNS anak, seperti itu. Atau
1: itu permintaan orang tua, lebih khususnya papa almarhum.
0: Almarhum papa, oke, okay, iya. Luar biasa. Dan ternyata Kak Wiwin bisa mewujudkan semua ya, kemauan orang tua dan kesukaannya Kak Wiwin dalam arsitektur dan desain. Luar biasa ya pendengar ya, itu perjalanannya Kak Wiwin. Kenapa sih bisa sampai saat ini? Keren sekali, apalagi saat ini menggunakan batik sendiri ini.
1: Iya.
0: Oke, nanti baru dibahas Kak, tahan dulu, tahan dulu.
1: Sabar dulu ya.
0: Oke, siap. Pendengar, kita akan saksikan satu video dari Kak Wiwin Laka yang sudah berseliweran di FB Pro, silahkan.
2: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: Semarang itu Ani Avanti.
1: Oke, okay, tahu.
0: Seorang pelopor kebaya. Terus yang kedua tuh anak Sumba.
1: Oh.
0: Namanya Kak Astikula.
1: Oke, okay, Kak Astikula.
0: Iya, okay. Saya tuh sangat-sangat terinspirasi dari dua orang ini. Kalau Ani Avanti, kenapa saya sangat tertarik di dia? Bagaimana dia mengkolaborasikan antara tradisional dan juga kontemporer. Dari situ saya belajar tentang fashion, lebih khususnya kebaya ya. Karena kalau saya melihat dari karya-karya Ani Avanti, akhirnya saya minati juga. Saya melihat bagaimana Ani Avanti, kebaya itu kan zaman-zaman tradisionalnya kita dulu kan. Itu adalah bagaimana lewat kebaya itu dia mau merepresentasikan tentang pemberdayaan perempuan dan juga industri kreatif.
1: Okay.
0: Jadi dari situ saya pokoknya saya senang sekali dengan semua karya-karyanya Ani Avanti. Dia bisa memajukan kebaya tanpa mengabaikan nilai-nilai kontemporer yang ada sekarang. Jadi antara tradisional maupun kontemporer itu di zaman sekarang relevan sekali dengan karya-karyanya. Begitu.
1: Tetap bertahan ya,
0: tetap
1: di zaman
0: bertahan,
1: modern.
0: Ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Terus kenapa Kak Astikula? Nah, Kak Asti ini aduh menurut saya perempuan yang luar biasa sih, perempuan Sumba luar biasa, dan kita sebagai orang Sumba, sesama Sumba tuh patut kita banggakan sih, Kak. Ya, Adi, mungkin Kak Cantika tahu Kak Asti itu bagaimana. Jadi Kak Asti itu kalau saya lihat kayak untuk mendeskripsikan dengan kata tuh kayak susah gitu. Jadi senang saja lihat Kak Asti dengan segala apa ya, usahanya untuk bergerak di ekonomi kreatif, terus memajukan SDM dari masyarakat di Lamboya. Dan juga yang mungkin juga itu bagian dari yang sekarang adalah bagian dari keluarganya Kak Asti. Kak Asti tanpa mereka siapa, maupun mereka tanpa Kak Asti siapa, ya saya lihat mereka ada hubungan yang sangat-sangat dekat sekali. Dan saya bilang kalau misalnya di Sumba Barat Kak Asti sudah bisa memotivasi dengan caranya yang versi terbaiknya Kak Asti, lalu mengapa tidak saya juga coba bergerak di SBD. Karena seperti yang Adi Cantika lihat juga, atau mungkin teman-teman yang ada yang sedang mendengar atau menonton sekarang, lihat kita ini Sumba Barat Daya sebenarnya tuh punya tenun yang unik gitu. Tapi kebanyakan itu fashion designer terkenal atau yang itu lebih meminati karya-karya dari teman-teman pengrajin kita yang ada di Sumba Timur maupun di Sumba Barat khususnya. Karaja ya, Karaja ini hampir
1: semua menggunakan Karaja,
0: kenal kayak begitu. Jadi terus kenapa dengan SBD? Padahal SBD ini punya tenun ikat kodi yang sangat-sangat menurut saya itu karakteristik kami loh. Dan yang bisa buatnya cuma orang kodi, orang SBD. Terus beberapa juga tenun-tenun, ada tenun sulam, ada tenun yang lembaleko juga yang dari Wecewa juga. Terus ada juga yang dari Laura. Saya bilang kenapa ya, kenapa? Kenapa tidak tidak dilirik? Saya bilang saja tidak dilirik gitu. Terus saya bilang, oh ya ini tidak bisa ini. Kita harus coba sesuatu yang baru. Kan kebetulan saya juga di SBD itu sebagai ASN yang bergerak di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi. Karena ya menurut saya riset dan inovasi yang mensejahterakan rakyat juga ya, kalau kita sama-sama peduli juga tentang teman-teman yang kreativitas tenun ini.
1: Betul.
0: Karena tenun ini kalau kita berbicara apa lebih dalam lagi itu maknanya sangat-sangat dalam.
1: Dalam ya, Kak.
0: Meskipun kita hanya lihat itu hanya memuli, tapi itu kita kalau kita kemas dengan apa ya, dengan baik, dengan sentuhan juga tadi saya bilang kontemporer, dengan perkembangan yang ada sekarang, ya pasti juga akan dilirik gitu. Jadi makanya saya coba cobalah saya berpikir inovasi apa yang bisa saya tawarkan begitu.
1: Okay. Dan yang terpenting itu niat ya, Kak Wiwin ya.
0: Niat. Itu paling penting. Semua orang bisa omong. Semua orang bisa beride atau apapun, semua orang tuh bisa. Tapi untuk mengeksekusi ide apa yang mereka pikirkan itu susah.
1: Iya, itu cuma beberapa yang berani dan salah satunya Kak Wiwin lah Kak pastinya. Nah Kak, menarik ya, tadi Kakak bilang Kakak sebagai ASN pasti kan mempunyai kesibukan tersendiri. Betul.

0: Tobi itu guru wali saya.
1: Oke, Pak Tobi. Yes.
0: Beliau sampai detik ini tuh masih sangat-sangat melekat di hati-hati kami, para anak didiknya.
1: Anak IPA ya,
0: biasanya. Anak IPA, iya. Jadi, satu yang saya sampai detik ini tuh masih belajar dari Bapak, dan apa yang dia berikan kepada saya bersama teman-teman itu yang masih saya implementasikan sampai sekarang ini.
1: Oke.
0: Yaitu bagaimana kita dalam sehari kita mengatur jadwal. Jadi kita punya schedule. Ada catatan, okay. Kita atur, misalnya jam ini saya mau kerja apa, terus jam ini saya mau kerja apa, kayak begitu-begitu deh. Jadi itu yang saya coba buat dan sampai detik ini saya coba terapkan itu. Nah, meskipun sekarang tidak pakai kertas lagi, kita taruh sudah di HP.
1: Ya, betul.
0: Jadi ada time schedule sendiri yang saya buat, kayak untuk mengatur waktu. Misalnya kan kalau misalnya nih, kalau kita ASN itu kan hal wajib.
1: Ya, itu wajib.
0: Jadi itu wajib, tidak
1: pekerjaan
0: bisa
1: utama.
0: Pekerjaan utama itu abdi negara kan. Jadi saya tuh kalau misalnya di kantor pasti apapun pekerjaan yang dikasih oleh atasan pasti akan dikerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan versi terbaik saya. Dan jujur saja saya, karena saya tuh tidak suka orang tipikal orang yang tidak suka bawa pulang pekerjaan di rumah.
1: Oh, harus selesai saat
0: harus
1: itu.
0: Harus selesai saat itu. Jadi kelihatan. Biar sampai saya sampai malam juga di kantor tidak masalah. Yang penting pekerjaan saya yang harus saya selesaikan itu, karena saya punya target lagi di luar dari jam kantor itu, saya punya target kerjaan lain lagi.
1: Di rumah sudah ada pekerjaan lain.
0: Sudah ada pekerjaan lagi. Okay. Jadi makanya di kamar saya itu ada studio khusus sendiri yang menanti. Jadi kalau sudah di kantor pasti selesaikan pekerjaan kantor bersama teman-teman. Terus setelah itu waktu pulang rumah sudah ada pekerjaan lagi yang menunggu. Ya itu tadi saya minat bakat saya itu mendesain kayak begitu.
1: Membuat
0: terus
1: konten.
0: Kalau ada event juga kalau ada event ada event di luar dari fashion. Kayak dengan bersama teman-teman Risalah Asa kan itu sudah ada jadwalnya. Jadi sudah ada jadwal, berarti tanggal ini saya tidak boleh ganggu, kayak begitu. Jadi sudah ditata terus bagi peran sebagai istri.
1: Nah,
0: kebetulan saya sekarang kan LDM.
1: Okay. Gitu. LDM. LDM itu apa ya, Kak? LDM.
0: Nikah jarak jauh.
1: Long distance marriage.
0: Jadi LDM. Bersama suami-suami di Sumba Timur, terus saya di Sumba Barat Daya, begitu. Jadi saya menganggap kayak LDM ini salah satu berkat sih yang Tuhan kasih di saya. Berkat dan kesempatan. Jadi ketika LDM ini bagaimana saya mengisi waktu itu untuk mengembangkan bakat saya. Jadi karena sekarang juga Tuhan belum kasih kami juga berkat, yaitu omongan. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mau sia-siakan begitu. Jadi di sekarang masih muda juga, jadi isi saja dengan kegiatan positif itu, menyembuhkan diri. Karena puji Tuhan juga, karena saya punya keluarga yang sangat-sangat support. Baik dari suami saya, terus bapak mama mantu saya, dan juga orang tua saya di Tambolaka begitu. Jadi saya sekarang saat ini saya untuk dengan jaraknya yang ada dengan antara saya dan suami, saya mengisi dengan waktu-waktu itu. Terus ini lagi Kak, Cantika lupa. Saya kan profesinya bertambah nih, konten kreator.
1: Iya, konten. Membuat konten yang seperti video tadi ya.
0: Kayak seperti video tadi. Nah, bagaimana saya mengatur waktu? Untungnya di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang di sosial media ini kan ada fitur penjadwalannya. Jadi ada waktu tertentu juga yang saya atur. Satu jam itu saya pasti akan sisihkan untuk ngedit. Terus saya sudah jadwalkan gitu ya, kalau
1: nanti tidak terupload.
0: Besok saya sudah jadwalkan hari ini gitu. Jadi untuk besok lagi saya sudah pikir untuk lusa.
1: Jadi konsisten itu ya Kak Wiwi.
0: Jadi konsisten.
1: Jadi ini pendengar, teman-teman yang khususnya teman FB Bro ya, ini rahasia Kak Wiwi. Ternyata sudah dijadwalkan dan sudah dibuat ya sebelum hari.
0: Betul.
1: Wow, kelihatan jadi sekali Kak Wiwi itu mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat itu ya. Baik, puji Tuhan bisa membagi waktu. Dan Kak Wiwi tidak menghabiskan waktu untuk galau-galau ya. Kalau LDM mengisi dengan hal positif.
0: Kita lebih realistis.
1: Oke, realistis. Halo suaminya Kak Wiwin dan keluarga, semoga menonton juga hari ini. Baik Kak Wiwin, ini semakin seru ini. Kita akan punya waktu sampai jam 11. Kak Wiwin, ini kan hari ini judul kita bagaimana kakak merajut identitas budaya ya. Nah, sebagai kakak pribadi, apa sih makna dari kalimat ini? Seorang Wiwin Laka itu merajut identitas budaya, Kak.
0: Merajut identitas budaya. Iya, sebenarnya identitas budayanya kita itu sudah ada. Ya, seperti yang adik mereka tahu dan juga kakak-kakak yang nonton. Kita sudah punya identitas budaya. Tetapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini menjadi tantangan buat kita sendiri. Khususnya buat kami para anak-anak muda. Gitu. Daripada kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, mari bersama-sama kita berpikir kira-kira

0: Kira hal-hal kreatif apa yang bisa kita buat untuk identitas budaya itu eksistensinya itu tetap ada,
1: yeah.
0: Tetapi tidak juga ketinggalan dengan perkembangan zaman, okay. Gitu. Jadi akhirnya saya merajut dalam artian di sini ya bagaimana adanya kolaborasi antara budaya dan juga inovasi masa kini begitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi makanya tadi saya bilang sentuhan-sentuhan inspirasi saya itu dari Ibu Anne Avanti itu karena okay. Itu. Jadi dari dia saya belajar banyak hal. Mm-hmm. Jadi kebaya itu tetap ada, tetapi nilai-nilai kontemporernya juga
1: tetap ada.
0: Selipkan di situ.
1: Oke, okay, ya. Baik. Nah, pendengar, akhir-akhir ini kan viral ya, Kak Wiwin menciptakan salah satu batik Sumba SBD ya. Ini sangat-sangat viral sampai ke dimanapun di Sumba pasti sudah tahu nih, Kak.
0: Iya.
1: Kak, sebenarnya kenapa Kakak mau membuat batik Sumba? Mm-mm. Ini kan salah satu gebrakan anak muda yang menurut kami anak muda juga. Luar biasa, ini berani sekali seperti ya,
0: berani.
1: Itu batik soalnya, batik kan batik. Biasanya Jawa ya,
0: ya betul.
1: Nah, kenapa sih Kakak berani untuk membuat batik Sumba dan apa sih tantangan yang Kakak hadapi ketika membuat batik ini, Kak?
0: Oke, ini kalau berbicara ini agak sedikit apa ya?
1: Berat ya?
0: Berat, ya berat.
1: Oke, kita buat ringan saja kali ini.
0: Oke, kenapa akhirnya saya menciptakan batik SBD? Iya. Ada beberapa permasalahan, ya permasalahan, saya bilang ini iya. Permasalahan karena saya melihat juga secara langsung dan iya. Saya rasakan secara langsung.
1: Ini dari sisi Kak Wiwin ya,
0: dari sisi
1: yang
0: saya,
1: menciptakan batik
0: ya,
1: ini.
0: Dari sisi saya. Jadi, pertama itu, sebenarnya saya melihat begitu, sekarang di tengah arus globalisasi ini, ada teman-teman kita kadang dari luar daerah itu menciptakan sebuah apa ya, sebuah mungkin lebih bergerak kepada toko-toko online
1: iya.
0: Mereka membuat toko online terus mereka jual apa namanya
1: produk-produk
0: Nusantara
1: okay.
0: Isinya Nusantara apalagi di TokTok maupun di Facebook iya. Di Shopee atau apapun mereka kadang jual bilang tenun kayak toko iya. Tenun tapi sebenarnya itu printing Kak
1: okay.
0: Tapi motif-motifnya langsung plak Sumba begitu.
1: Okay.
0: Dari keresahan itulah saya bilang gini, ini kenapa? Terus lebih menurut saya ini agak sedikit ganjil. Terus kita juga dengan PD-nya karena apa namanya? Harganya juga murah mungkin ya karena printing.
1: Yeah.
0: Ya kita dengan bangga beli lagi hasil karya mereka begitu.
1: Yeah.
0: Akhirnya bagaimana ya? Mama-mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang pengrajin tenun ini ya menurut saya ada kompetitor baru bagi mereka
1: iya.
0: Begitu. Sampai akhirnya kadang juga orang kalau belanja, kami kan punya pasar di Sumba Barat itu ada pasar Kudi namanya.
1: Mm.
0: Orang kalau belanja di sana itu kalau taruh harga terlalu mahal sampai orang bilang, "Ih, ini terlalu mahal sekali ini begini-begini"
1: iya.
0: Gitu. Padahal sebenarnya prosesnya itu kan terus proses berpikir juga sebenarnya kan ada nilainya begitu.
1: Okay.
0: Nah, dari keresahan inilah saya langsung bilang, "Aduh, ini tidak bisa nih kalau kita maksudnya kita malah kasih sejahtera lagi masyarakat di luar dari Sumba begitu. Padahal kita tenun ini kan penghasilan juga buat kami begitu masyarakat Sumba. Dan terus saya selalu lihat kadang kita kan sebagai ASN untuk seluruh NTT kan setiap hari Kamis itu sudah diwajibkan menggunakan tenun gitu. Terus kadang-kadang kami itu saking mungkin karena tenun juga panas atau apa, apalagi kami di SBD itu kan kantornya dekat dengan pantai,
1: daerah yang panas ya.
0: Jadi daerah panas, jadi mungkin karena gerah juga tidak bisa saya salahkan.
1: Yeah,
0: tapi nama kan tergantung kenyamanan orang juga, daripada tidak nyaman bekerja begitu. Jadi akhirnya kebanyakan teman-teman gitu di kadang juga bukan hanya cuman kadang juga di pesta, kadang juga di apa namanya di mungkin Natal juga kadang ini
1: acara-acara penting,
0: acara-acara penting gitu. Lebih bangga pakai batik dari luar,
1: begitu.
0: Okay. Yep. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga pakai batik dari luar? Dan akhirnya saya telusuri lagi, saya coba pelajari lagi. Terus saya melihat teman-teman kita di Papua ada loh batik mereka, gitu.
1: Yep.
0: Teman-teman kita di Papua, teman-teman kita di Kalimantan, Bali, di Bangka Belitung, maksudnya ada batik khas mereka. Tapi mereka memang betul-betul bergerak juga di printing.
1: Okay.
0: Karena memang kalau kita berbicara untuk semua batik yang ada cap, ada lukis apa, semua itu kan dari teman-teman kita yang di Jawa, begitu. Nah, terus saya akhirnya belajar mencari nih, kira-kira batik ini sebenarnya kok Papua bisa ada batik Papua, kok ini bisa ada gitu. Saya bisa pelajari lagi Adi, pelajari-pelajari, ternyata sudah ada undang-undang yang mengatur, aduh kalau saya tidak salah lupa, undang-undang nomor 24 kalau tidak salah, saya lupa. Nanti saya coba cek lagi. Ada undang-undang mengatur kalau kayak setiap daerah itu ini berhak memiliki batik, tetapi yang dapat merepresentasikan budaya lokalnya begitu.
1: Oke.
0: Ya, terus juga disahkan oleh UNESCO kalau tidak salah itu. Memang betul kata batik itu dari Jawa. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau semua daerah itu juga memiliki batiknya sendiri.
1: Iya, dan sudah ada aturannya ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi saya bilang daripada teman-teman kita yang di Sumba ini kalau pergi ke kantor pakai batik dari luar, terus kalau pergi ke pesta, terus Natal pakai batik dari luar, kenapa tidak? Kalau Sumba Barat Daya kita bisa ciptakan batik dan kita dengan bangga pakai batik khas ya, Sumba sendiri, gitu. Dan secara tidak langsung kan kita bisa apa ya, memberitahuan kepada orang-orang luar juga kalau kami juga punya batik Sumba yang bisa menjelaskan kita punya budayanya seperti ini loh, kita punya apa destinasi wisatanya seperti ini. Karena batik yang saya ciptakan ini adik Cantika. Lebih ke batik yang menjelaskan, itu batik printing ya kak, batik yang menjelaskan tentang budaya apa saja yang ada di Sumba ini. Terus destinasi apa saja gitu, jadi lewat lukisan-lukisan gitu, batik itu kan artinya lukis gitu, jadi lewat lukisan-lukisan begitu. Terus tapi daripada terlalu kaku, saya coba tambahkan aksen-aksen kontemporernya di dalam, jadi kayak mungkin nanti yang
1: seperti ini ya,
0: pertengahan November nanti ada yang baru yang ada sentuhan modern-modernnya, jadi kayak semi-semi
1: yang akan launching ya,
0: rahasia tapi nanti pasti. Jadi ini kalau yang saya pakai ini batik Pasola namanya. Sorry saya bisa
1: bisa
0: ini batik Pasola, jadi ini dia.
1: Oke
0: bisa
1: iya. Ini batik Pasola ya?
0: Iya, jadi itu kan menjelaskan budaya. Kalau kita di SBD juga ada Pasola. Jadi kalau misalnya kita punya tugas ke kementerian atau apa, mereka tanya, ini apa?
1: Iya, gitu. Langsung dijelaskan.
0: Terus bilang, ini namanya batik Pasola. Jadi Pasola itu adalah budaya kami yang dilakukan tiap ini. Kami kan langsung menjelaskan ke mereka. Secara tidak langsung mereka nanti akan pengen ke Sumba atau begini.
1: Penasaran ya, seperti gitu. Berarti memang Kak Wiwin menonjolkan nilai budaya yang tentang apa saja yang ada di SBD pada khususnya ya. Karena ini batik SBD. Seperti itu ya, betul kan. Dan nilai-nilai budaya ternyata itu tentang tempat pariwisatanya dan apa-apa saja yang ada di SBD itu nanti bisa diperkenalkan lewat baju. Luar biasa. Nah kak, ini menarik nih. Pasti kan membuat batik Sumba ini kan salah satu hal yang agak tabu ya kalau di Sumba ya. Tantangan apa sih yang kakak hadapi ketika di launchingnya batik Sumba ini kak?
0: Ada pro dan kontra sih. Apa? Pronya juga ada beberapa teman-teman yang apa namanya,
1: mendukung ya,
0: mendukung yang apa, peminat budaya. Mereka mendukung, mereka kebanyakan mendukung, terus mereka bilang, wah bagus ini bisa, karena memang betul apa namanya, bisa merepresentasikan apa yang ada gitu tuh. Terus kontranya ya, ada juga bilang, sejak kapan sih Sumba itu kan punya tenun, tidak punya batik gitu. Nah kalau saya, kalau ditanya sejak kapan, ya saya bilang sejak saat ini. Karena menurut saya budaya itu kan ada karena kebiasaan. Dan kalau sejak kapan punya apa, SBD punya budaya batik ya, sejak saat ini. Saya ciptakan saat ini untuk menjadi sejarah untuk 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi orang bukan mengenal SBD itu bukan hanya cuma tenunnya saja. Karena tadi saya bilang Kak Cantika, kita memang punya tenun unik, tetapi tidak terlalu dilirik oleh para fashion designer terkenal. Kadang mereka membawa desain-desain mereka di Paris Fashion Week atau apa begitu, selalu menggunakan karya dari teman-teman kami di Sumba Timur dan juga dari Sumba Barat begitu. Karena tidak bisa kita pungkiri juga, karena memang karya-karya teman-teman kami di Sumba Barat maupun di Sumba Timur punya karakteristiknya sendiri. Lalu SBD punya apa? Nah dari sini saya bilang, kalau memang kita memang punya tenun yang unik juga, ini dari tenun Kodi, terus juga ada ya dari Lembaleko dan tenun Sulam. Bagaimana kalau kita ada apa, combine dia, kita kombinasi antara batik dan tenun, bisa saja kita sebut batenun, batik tenun SBD.
1: Gitu.
0: Jadi ada saling apa ya,
1: keterkaitan ya. Jadi tidak hilang tenunnya, batik Jogja tetap ada.
0: Tetap ada. Jadi sama-sama eksis dua-duanya ini.
1: Oke.
0: Jadi batik ini hadir untuk melengkapi tenun kami begitu. Jadi tujuan saya itu seperti itu, Kak. Jadi dengan adanya batik ini bisa melengkapi tenun. Karena di tenun tidak semuanya bisa merepresentasikan destinasi wisata apa yang ada di situ, budaya apa yang ada di situ gitu. Tetapi dengan batik ini kan kita bisa melukis seluas sebebas
1: mungkin. Kalau tenun terbatas gitu.
0: Tenun kan terbatas gitu. Nah, dengan batik ini kita bisa mencipta, jadi ada kolaborasi antara tenun dan batik.
1: Oke.
0: Kalau soal nilai yang lebih tinggi, sudah pasti nilai tenun itu sangat-sangat tinggi dan sakral. Dan itu tidak bisa kita nyap. Tetapi kan batik ini ada kan dengan sentuhan inovasi. Dia hadir dengan inovasi di sini. Jadi kita katakanlah tradisional itu tenun dan kontemporernya itu apa? Batik ini.
1: Ini. Itu kalau pro, Kak. Kalau kontra banyak tidak? Mungkin yang langsung ke Kakak Wiwin ini.
0: Ada
1: banyak
0: juga di sosial media ada juga. Ada yang langsung apa? Tapi di situ saya mencoba untuk menjawabnya dengan bijak saja. Mencoba menjawab dengan bijak dan perlahan-lahan nanti mungkin saya akan coba juga pendekatan dengan Pemda juga begitu. Jadi bagaimana ini bisa juga diakui gitu. Karena memang tujuan ini untuk, bukan untuk menghilangkan. Ya mungkin ada segelintir orang yang akan berpikir itu untuk keuntungan kamu sendiri. Tidak apa-apa, tidak masalah kalau dipikir seperti itu. Tetapi harapan saya, ya dengan hal seperti itu saya tetap terus termotivasi untuk bergerak terus begini. Karena saya berharap saya ini adalah inspirasi buat teman-teman muda SBD yang lain gitu.
1: Betul.
0: Karena kita tidak bisa menolak perkembangan itu datang ke SBD. Tidak bisa. Jadi bagaimana perkembangan itu datang tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai kami. Jadi dengan perkembangan itu datang bisa menciptakan ekonomi kreatif lagi begitu untuk memajukan perkembangan ekonomi yang ada di SBD begitu.
1: Nah, Kak Wiwin, ini batik Sumba ini apakah memang limited edition satu-satu desain-desainnya atau seperti apa, Kak? Selalu ready atau di mana sih yang ada ready biar pada pendengar tahu?
0: Tidak selalu ready sih. Apa limited edition tadi yang saya bilang. Karena tadi saya juga ya mungkin karena peminat fashion ya. Jadi saya kadang membaca juga karakternya kita kadang. kalau sama kita perempuan ini tidak suka sudah.
1: Iya betul, apalagi di gereja.
0: Kalau ketemu sama tidak suka sudah. Nah, saya dengan melihat itu tadi saya bilang arsitektur perilaku. Dengan saya melihat saya melihat dari kebiasaan kita atau karakter-karakter kita ini perempuan nona-nona Sumba. Saya bilang sudahlah. Jadi kalau misalnya adik cantik, Kak, saya mau batik begini yang bisa begini. Saya akan buat satu memang betul-betul itu yang cuma adik cantik yang punya. Gitu.
1: Luar biasa.
0: Terus kalau ini jadi jujur saja untuk Natal ini sudah ada banyak. Beberapa keluarga yang pesan khusus untuk keluarga mereka. Jadi betul motif itu khusus untuk mereka. Makanya saya juga tidak terlalu show off ke publik terkait desain-desain batik saya ini karena memang betul-betul khusus untuk keluarga-keluarga karena itu request by mereka begitu.
1: Nah, Kakak, itu ini yang banyak dipertanyakan. Bagaimana sih Kak Wiwin mendapatkan ide untuk menggabungkan apalagi tadi ya dari budaya tenun ke modern dicampur kontemporer. Terus kalau misalnya ada request seperti itu, bagaimana sih Kak Wiwin itu mendapatkan ide untuk membuat nanti hasilnya tuh ketika dilihat, wow, kok bisa ya Kak Wiwin berpikir seperti ini kayak gitu.
0: Mungkin talenta sudah ya. Pertama itu saya karena suka mencari referensi juga. Selain saya menyadari talenta yang Tuhan kasih, dengan talenta ini saya coba asah dengan peka terhadap perkembangan. Untung juga di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, ada AI. Kan AI sekarang itu sudah sangat-sangat canggih dan bisa membantu kita. Jadi kayak dengan ada perkembangan ini saya tidak mau saya terlalu bergantung ke AI, tetapi bagaimana saya memanfaatkan kecanggihan itu untuk bisa menguntungkan saya dan menginspirasi orang lain, begitu. Jadi dengan kecanggihan yang ada, terus saya melihat juga ada beberapa tempat-tempat referensi kayak Pinterest kayak begitu, saya melihat referensi-referensi desain yang ada. Kalau saya, apalagi kalau saya sudah melihat contoh Cantika, aduh Cantika nih orangnya begini, begini. Kayaknya kalau saya kasih sentuhan ini tidak terlalu bagus jadi saya harus taruh kayak begini nih. Tapi sebelum saya mulai meminta penjahit saya untuk menjahit, saya pasti akan review dulu. Kirim, terus kirim dari Dek, kalau begini bagaimana, gitu.
1: Berarti sangat, sangat jelas ya.
0: Jadi ya inspirasinya banyak sih. Zaman sekarang sudah canggih.
1: Bagaimana kita memanfaatkan.
0: Betul.
1: Tidak tergantung ya, tapi memang kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. seperti AI. Nah Kak Wiwin, kalau di baju-baju Kak Wiwin kan banyak tuh yang kasih kain-kain yang sudah tidak digunakan. Hmm. Nah itu Kak Wiwin dapat kain-kainnya dari mana? Apakah memang sisa dari penjahit-penjahit itu kan berarti sisa-sisa kain tenun ya Kak? Ya. Itu disebut apa Kak kalau zaman sekarang?
0: Kalau Adi lihat konten saya itu kan saya selalu kasih judul baju lama bersemi kembali.
1: Iya, baju lama bersemi kembali, betul-betul.
0: Terus kalau ini, makanya nama brand saya itu Marilyn Wiwin Tinung and Treasure. Tinung ini sebenarnya dari tinung ini kan tenun artinya. Oh, sebenarnya ini bahasa dari Sumba Tengah karena suami saya orang Sumba Tengah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya Tinung lucu ya Tinung. Iya, gitu. Lucu. Jadi saya pakai Tinung. Treasure itu kan sampah fashion.
1: Oke, okay, Treasure ya.
0: Itu yang saya ini apa? Karena memang saya berharap semoga saya itu selalu konsisten dengan apa yang saya buat sekarang. Jadi kayak upcycle banyak-banyak gitu. Kalaupun baju yang dibeli itu baju baru, tapi sebisa mungkin ini adalah tenun bekas gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tenun bekas itu tidak akan menumpuk dan jadi sampah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi makanya saya selalu kalau ada teman-teman juga yang selalu minta, kan sudah banyak ini adik-adik cantik.
1: Apalagi
0: yang,
1: mau Natal ya.
0: Iya, apalagi mau Natal, jadi banyak ini yang minta kakak tolong ini. Oke, siap, tapi ini ya, saya bilang bajunya boleh baru, tapi saya akan pakai tenun bekas.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Terus banyak juga teman-teman terdekat saya bilang, ih kenapa kasih murah? Karena menurut saya ya, karena fokus saya ini bukan untungnya, tapi lebih kepada ya bagaimana bisa itu berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat begitu. Jadi ya sudah dapat sedikit saja cukup lah. Yang penting hasil saya ini diterima betul buat sama teman-teman dan juga kalau bisa menginspirasi teman itu. Yeah. Jadi saya kasih contoh awal. Nanti yang berikut kalau mau buat sendiri silahkan, tidak masalah.
1: Ya. Okay,
0: karena biar mau bagaimanapun ya karakter saya tetap
1: seperti itu,
0: beda gitu. Jadi sekalipun saya lebih senang lagi kalau lebih banyak lagi teman-teman yang terinspirasi ya, gitu.
1: Nah Kak, ini ada pertanyaan nih Kak. Kak Wiwin, kalau mendesain sebelum dijahit apakah menggunakan aplikasi? Kalau iya aplikasi apa Kak? Apakah AutoCAD? Karena Kak Wiwin seorang arsitektur.
0: Iya. Oke, aplikasi itu kadang
1: pertanyaan,
0: saya pertanyaan. Oke, waktu saya kalau mendesain itu coret-coret tangan dulu.
1: Ya,
0: coret-coret dulu. Pokoknya saya menghayali. Tahu anak arsitek dimanapun kalian berada, pasti menghayal itu.
1: Suka menghayal ya. Oke.
0: Okay. Pokoknya kalau saya sudah diam menghayal, coret-coret tangan dulu. Setelah itu kadang memang juga kadang saya tuangkan di AutoCAD.
1: Oke. Okay.
0: Kadang kalau saya sudah tidak dapat pola yang terlalu bagus di AutoCAD juga, saya pindah ke Corel Draw.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada satu aplikasi itu saya pernah share di FB Pro saya. Ada aplikasi itu dia di TikTok itu banyak referensi tutorial cara pakainya. Itu saya juga baru belajar belajar. Jadi saya pakai aplikasi itu, nanti saya akan share di Facebook saya lagi biar teman-teman langsung lihat saja. Karena kalau saja habis ini saya tidak bisa kasih tunjuk yang mana gitu.
1: Okay.
0: Terus untuk menyempurnakan lagi biar detailnya itu lebih terlihat saya pakai AI.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi di aplikasi itu ada pilihan AI-nya juga, Dek. Jadi ketika kakak desain yang kakak sudah
1: buat,
0: terus kakak foto, kakak foto atau tidak hasil dari AutoCAD itu, saya buat format JPEG, saya kasih masuk ke aplikasi itu, saya kasih masuk tenun yang mau dipakai.
1: Okay.
0: Terus langsung di aplikasi itu langsung dengan otomatis nanti langsung dia
1: membuat menyempurnakan
0: gitu.
1: Iya itu pendengar ya. Kita memanfaatkan teknologi bukan meminta ide dari teknologi. Ya, itu
0: betul,
1: bedanya.
0: Betul.
1: Itu bedanya ada AI. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah Kak, ini juga ada pertanyaan nih Kak. Kak Wiwin ketika bekerja memang melibatkan pengrajin lokal dalam setiap karya atau seperti apa? Seperti Kakak bilang tadi ada penjahit ya. Berapa orang itu Kak kalau boleh tahu?
0: Penjahit ini ada dua. Yang adalah satu sepupu kandung saya.
1: Oh.
0: Yang satu ada satu mama yang memang dari dulu saya memang langganan di mama itu.
1: Oh, dari awal ya Kak?
0: Iya, dari awal. Jadi hasil-hasilnya itu benar-benar tidak mengecewakan
1: saya. Sesuai ekspektasi Kakak.
0: Iya, betul. Jadi saya kolaborasi dengan dua wanita hebat ini menurut saya ya Kak. Karena adik bisa lihat karya saya itu kadang agak aneh.
1: Tapi
0: kadang kalau saya duduk jaga dengan mereka nih, aduh ini susah sekali, ini harus bagaimana lagi ini nona cara ini, aduh mama ikut Saya selalu begitu, mam ikut mam.
1: Menurut mereka aneh.
0: Iya.
1: Dan susah.
0: Iya. Tapi secara tidak langsung mereka merasa ada edukasi di situ dan tantangan. Mereka coba hal baru. Karena saya selalu kasih yang pola-pola baru. Kadang ini lengannya saya sudah buat yang model bagaimana begitu. Dorong bilang, aduh bentuk apa lagi Nona? Mama pasti bisa.
1: Dan kakak selalu mendampingi ya?
0: Saya selalu mendampingi di samping. Meskipun saya tidak tahu jahit adik, tapi saya itu tadi karena suka nonton apa gitu. Oh mama tidak, kalau yang saya lihat itu begini mama. Jadi mama, oh iya bisa. Dan syukurnya hasilnya itu sangat-sangat rapi kayak begitu. Terus kalau penenun juga, ya saya kebetulan juga lahir di keluarga juga yang peminat tenun di WJW. Jadi hampir semua keluarga saya di WJW itu kebanyakan semua masuk dalam kelompok tenun.
1: Wow.
0: Iya, jadi waktu saya urusan adat apa segala macam itu kan tenun-tenun sendiri. Yang saya pakai itu tenun sendiri semua dari keluarga di WJW. Jadi ya kalau saya mau kayak hadirkan yang tenun yang baru, pasti saya akan hubungi sepupu-sepupu saya yang di WJW untuk tenun. Benangnya saya yang sediakan, mereka nanti yang
1: menjahit
0: tenun. Okay.
1: Jadi secara tidak langsung Kawin belajar juga ya dengan menjadi seorang content creator, designer ini ya. Tadi Kawin sempat cerita ternyata dia terinspirasi membuat konten itu dari suami ya.
0: Iya.
1: Iya, awalnya suaminya nama siapa Kak kalau boleh tahu?
0: Suami saya nama Mose Arens Umburiada.
1: Halo Kak Mose Arens. Gimana sih Kak, kenapa suami mendukung itu? Apa yang pertama kali dikatakan ketika kakak membuat konten khususnya di Facebook, FB Pro ya?
0: Jadi kami ini sebenarnya sudah pacaran 9 tahun dulu waktu itu dan akhirnya menikah. Dan kenapa saya akhirnya memantapkan pilihan ke dia? Karena saya tuh mencari pasangan hidup yang bisa mensupport apa yang saya lakukan. Dan saya juga selalu support apa yang menjadi hobi dia begitu. Jadi untungnya saya dapat suami yang bisa mengerti apa yang menjadi hobi saya, minat bakat saya di mana. Jadi suami sangat-sangat support. Awalnya saya takut ini mau main konten kreator ini kan kita kan pasti akan sharing kita punya hidup. Begitu kan. Tapi untung waktu ketika saya ini memulai sangat-sangat diterima baik oleh suami dan juga bapak mama di Sumba Tengah dan juga bapak mama di
1: Tambolaka
0: begitu. Jadi dari situ sudah saya merasa termotivasi karena selalu ada support. Selain juga papa mama, hampir semua keluarga besar baik di Sumba Tengah maupun di SPD itu sangat-sangat support. Dan juga sahabat-sahabat, teman-teman dekat, termasuk Adi juga begitu selalu-selalu support. Jadi saya merasa ini adalah kesempatan. Kalau sudah di super begini adalah kesempatan. Jadi ya sudah, suami juga bilang awalnya suami bilang Ina, ini kan kita panggilan. Jadi Ina. Kalau mau buat ini konten itu harus cari yang karakter. Jadi membuat orang itu untuk kembali-kembali lagi ke kontenmu begitu. Kan awalnya sama si random-random. Terus ini saya bilang, kira-kira apa sudah? Terus akhirnya suami bilang, Ina kan bisa tenun. Maksudnya minatnya di tenun, suka desain. Kenapa tidak coba bergerak di situ saja? Jadi akhirnya coba. Saya akhirnya coba kembali karena memang saya ini sudah dari tahun 2022 deh. Bergerak di MWT itu 2022. Jadi sudah
1: sampai saat ini dan sudah mendunia ya. Amin. Nah, pendengar kami itu kan sekarang sudah menjadi salah satu inspirasi ya untuk anak-anak muda di kalangan Sumba, masih di Sumba nih, seluruh Sumba, 4 kabupaten. Sebagai perempuan muda Sumba nih Kak, bagaimana Kawin melihat peran perempuan dalam menjaga dan mengembangkan budaya? Karena tidak semua kita berminat pada budaya nih, kita perhatikan budaya. Bagaimana sih Kak? Bagaimana Kak melihat itu?
0: Bagaimana saya melihat karena bagaimana ya, kalau saya mau lihat saja deh, sebenarnya kita ini orang Sumba nih pintar, cerdas itu kita semua punya begitu. Tetapi terus kami juga kan tujuan kami juga waktu merantau itu dikirim oleh orang tua kuliah kan untuk untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi daerah. Dan saya mau ketika saya pulang ke Sumba, saya tidak mau saya cuma ujung-ujung kembali ke dapur, saya tidak mau. Kalau saya sebut itu, kalau itu adalah pekerjaan tidak berbayar ya. Kalau kita perempuan di dapur itu pekerjaan tidak berbayar dan itu sesuatu yang wajib. Itu sesuatu yang wajib. Tetapi kita perempuan ini, perempuan Sumba itu menurut saya hebat-hebat. Kita semua punya talenta Tuhan kasih, tapi sekarang bagaimana kita bisa pekah dengan hal itu, dengan hal yang ada. Kita tidak terlalu berkutat di zona nyaman. Kita harus berani menembus zona nyaman itu, begitu. Jadi bukan berarti ya sudah, habis begini terus di dapur selesai. Tidak. Yep. Sekalipun kita di dapur, yep, kita masih bisa lagi buat lebih itu. Yang dengan lain, adanya perkembangan zaman sekarang tadi yang saya bilang, yep, makanya tadi itu konten kreator bisa, yep, yang lain juga bisa. Saya juga bukan basicnya lulusan sarjana fashion design, yep, tidak. Saya arsitek, tapi kenapa sekarang saya berani memberanikan diri bergerak ke fashion design? Karena itu, saya memanfaatkan teknologi yang ada.
1: Dan sadar akan potensi ya, Kak.
0: Sadar akan potensi, begitu. Oh, okay. Dan kita harus, pokoknya kita harus berani menembus ketakutan. Terus, bagaimana cara kita mempertahankan, itu dia tadi. Yeah. Kita mau belajar lagi, terus jangan pernah kita malu. Karena bukan apa ya, yeah, budaya kita ini, itu ke suatu ya, kalau orang bilang identitas, iya, dan itu sebuah kebanggaan sih. Ya. Saya juga, saya tidak tahu ya, saya apakah sama dengan teman-teman di ya sana atau tidak, tetapi saya itu selalu merasa bangga kalau saya pakai tenun khas Sumba sendiri.
1: Iya.
0: Saya merasa, bukan apa, saya merasa diri lebih cantik
1: ya
0: kalau pakai tenun.
1: Oke. Okay.
0: Itu dia.
1: Kawiwin,
0: jadi
1: ya,
0: lewat ya itu tadi, karena bagi saya ya cantik itu relatif, yeah, tapi kalau ketika kita sudah percaya diri dan segala macam, itu dengan sendirinya akan terpancar auranya, yeah, apalagi kalau kita pakai dengan produk-produk kita sendiri, ya kita harus, maksudnya kenapa tidak, yeah, begitu toh. Terus memang banyak sekali fashion-fashion yang sekarang nih, fast fashion ya, yang muncul-muncul sekarang, yeah, ini,
1: betul Kak,
0: dengan segala bentuk-bentuk yang ada, ya saya berpikir, saya bilang begini, bagaimana kalau kita mengambil bentuk-bentuk, maksudnya mempelajari bentuk-bentuk yang model-model terbaru sekarang ini, kita coba terapkan ke tenun.
1: Iya, gitu. Jadi
0: menggabungkan,
1: akhirnya,
0: ya, menggabungkan ke tenun. Jadi akhirnya ada kolaborasi yang sangat tepat, sangat indah antara tradisional dan kontemporer itu,
1: iya,
0: bentuk-bentuk kontemporer itu, begitu.
1: Oke. Okay. Jadi Kak Wiwin tuh melihat media sosial bukan hanya scroll-scroll ya, begitu
0: wadah,
1: saja ya,
0: wadah,
1: tapi wadah untuk belajar, mm-hmm, dan mempunyai ide seperti itu. Mm-hmm. Nah, Kak Wiwin, sekarang kan sudah terkenal nih Kakak hasil desainnya dan karya-karya Kakak. Mm-hmm. Apa sih yang Kakak rasakan ketika karya-karyanya Kakak itu sudah dikenal, diterima, dan diterima masyarakat? Mungkin sekarang ada panggilan, bukan Kak Wiwin lagi atau ibu desain atau apa, seperti yang Kakak rasakan beda dari yang dulu. Apa Kak? Coba Kak.
0: Mungkin kalau panggilan sekarang kadang teman-teman sih, teman-teman suka ganggu kadang kalau selain itu tadi, kayak suka sekali gitu. Terus karena mereka ibu MWT, bukan, okay, lagi MWL, kan ML Mardilin Wiwin Laka, tapi yeah, sekarang ibu MWT.
1: Mardilin,
0: Wiwin, tenun.
1: Oke, okay, lah biasa. Berarti Kakak berhasil loh membranding diri itu.
0: Puji Tuhan, gitu. Jadi kayak teman-teman lo sekarang kalau, hey, MWT, gitu. Tapi saya, jujur saya tidak insecure. Yeah. Saya justru bangga, gitu. Bangga. Terus sejauh ini Kak, karya-karya saya itu
1: dikenal
0: di Papua, sudah sampai Papua.
1: Oke. Okay.
0: Batik SBD ini justru pertama kali langsung ke Papua loh.
1: Oke, okay, di mana lagi
0: Papua
1: Kak?
0: Papua Barat. Uh-huh. Terus ini ada lagi teman yang sempat DM saya, dia sebenarnya tinggal di Jerman, dia DM saya di Instagram, oh, tinggal di Jerman. Uh-huh. Memang saya belum spill sih di konten saya, tapi
1: kayaknya tahu nih.
0: Tidak, kayaknya bukan orang Sumba Kak.
1: Oh,
0: dia
1: okay,
0: ini
1: okay, pikir orang
0: Sumba. Di Jerman, terus dia bilang saya sangat-sangat minat, apa, suka sekali lihat hasil-hasil upcycle kamu, lebih fokusnya ke tenun, okay, begitu. Karena upcycle kan banyak juga desainer yang upcycle, tapi lebih kepada baju bekas apa ya, yang mereka upcycle. Tapi saya ini kan betul-betul ke sampah tenunnya, okay, begitu. Okay. Jadi dia bilang saya sangat-sangat tertarik, bolehkah saya mempelajari bersama kamu, begitu.
1: Wow.
0: Jadi saya bilang, oh, bisa sekali, saya bilang begitu. Mm-hmm. Jadi sekarang masih ya, saya bilang semoga ini pelan-pelan pintu Tuhan buka ya untuk, yeah, semakin mengenal tenun. Tapi karena memang fokus saya juga tenun SBD sih, Ade. Mm-hmm. Karena tujuan saya itu daerah Sumba Timur sudah punya, Sumba Barat juga sudah punya satu yang go international. Baru kenapa ini SBD ini, kenapa tidak? Mm-hmm. Jadi saya maunya SBD juga harus, ini wajib ini SBD, okay, ini, gitu. Terus ada juga teman-teman dari dalam NTT juga, ada dari Keva, ada Tambua juga, hmm, yang Kupang. Sekarang sampai saya punya WA ini sudah tersebar di teman-teman itu.
1: Kontaknya sudah 1000 ya kan?
0: Sudah deh.
1: Jadi satu kali buat satu sama dengan di Facebook ya, yang like.
0: Aduh,
1: luar biasa ya, iya. Berarti ini pendengar yang menarik. Jadi orang luar tuh tertarik loh dengan tenun kita. Kenapa kita yang orang Sumba asli ini tidak memanfaatkan itu, seperti kalian tadi.
0: Betul.
1: Dan pembuatan batik ini, kalau boleh tahu Kak, ada yang tanya tadi di Facebook, pembuatan batiknya di mana Kak?
0: Pembuatan batiknya itu belum di sini,
1: yeah.
0: Karena kita kan, apa namanya, sangat-sangat terbatas okay. dengan
1: peralatannya
0: begitu. Jadi kebetulan juga ada teman saya di luar Sumba di Bandung. Memang teman saya memang yang fokus di dulunya dia desainer produk gitu. Desainer produk kan kami di UKDW itu ada dua untuk fakultas teknik itu untuk FAD-nya itu arsitektur dan desain. Jadi desainnya desainer produk, satunya arsitektur. Jadi saya punya teman di sana, mereka bantu saya. Tetapi doa saya someday saya bisa menurunkan mereka ke sini, bisa kasih pelatihan kepada anak-anak muda. Itu doa saya, harapan saya, target saya juga ke depan Adik Cantika. Karena saya semakin ditantang, saya akan semakin semangat,
1: semakin tertantang.
0: Tertantang begitu. Jadi harapan saya ke depan saya bisa panggil teman-teman saya yang di sana, bisa datang ke sini untuk kasih pelatihan kepada anak-anak muda di SBD lebih khususnya. Dan memang bergerak di batik printing, batik printing. Tetapi ya tidak tertutup kemungkinan di sini saya tetap akan selalu menegaskan batik itu harus selalu berdampingan dengan tenun, tidak boleh dipisahkan. Makanya nanti karya-karya saya ke depan lebih banyak kayak adanya kombinasi antara tenun dan batik. Gitu. Nah, disitulah uniknya SBD. Semua kabupaten tidak punya batik. Tapi untuk Sumba Barat Daya kita punya batik, kita punya tenun. Di Hari Batik Nasional kita pakai batik SBD. Di Hari Tenun Nasional kita pakai tenun SBD.
1: Oke, luar biasa. Menarik ya. Jangan kalah ya untuk pemuda Sumba Tengah dan Sumba Barat dan Sumba Timur. Harus menciptakan batik juga. Semoga menginspirasi nih Kak Wiwina. Nah, pendengar kita sudah di ujung acara nih Kak Wiwin. Kak Wiwin boleh spill nama media sosialnya Kak Wiwin ketika mungkin ada yang mau pesan batik nanti, dan harapannya Kak Wiwin terhadap masa depan batik dan tenun Sumba di kancah nasional nanti bahkan internasional apa Kak? Ini belum terakhir ya, ini pertanyaan kedua terakhir lah. Silakan.
0: Oke, akun sosmed saya itu ada yang aktif sekarang itu ada tiga. Instagramnya Wiwin underscore Laka, terus yang Facebook Pro Mardilin Wiwin Laka, terus TikTok Wiwin suka tenun NTT.
1: Oke, gitu. Itu ya. Boleh langsung DM kalau mau pesan ya Kak, atau mau tanya-tanya tentang tenun.
0: Mau tanya-tanya atau mau request juga bisa.
1: Oke, langsung Kak. Harapannya Kak untuk batik.
0: Harapannya
1: dan tenun pastinya.
0: Seperti biasa pasti semua orang kan mau sesuatu yang baik itu untuk kemajuan daerah. Jadi saya berharap dengan adanya tenun SBD dan juga tidak tertutup kemungkinan juga buat tenun Sumba juga secara seluruh, dan juga batik SBD ini bisa menjadi gebrakan begitu untuk memperkenalkan budaya kita ke kancah nasional, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk go internasional juga. Begitu. Jadi saya berharap sekali agar semua hasil-hasil terbaik itu dihasilkan oleh anak daerah. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga orang luar memperkenalkan tenun hasil karya kita di tempat lain? Tetapi kita sendiri anak daerah kenapa tidak? Kenapa kita harus kalah dengan orang luar? Padahal kita anak daerah jauh-jauh merantau ya kan? Menempuh pendidikan, kita kembali ke daerah untuk memajukan daerah. Apa itu? Ya itu dia ilmu yang kita dapat di sana. Segala wawasan yang kita dapat di sana kita kembalikan, kita terapkan ke di sini. Dan kita bisa memanfaatkan itu untuk memajukan daerah lewat hal-hal ini. Jadi tidak harus juga hal-hal besar. Dari kecil menjadi besar gitu. Terus saya selalu berharap kami para anak-anak muda ini selalu diberikan ruang apresiasi oleh pemerintah daerah. Jadi saya juga orang pemerintah daerah, tetapi di sini pada kesempatan ini saya berharap bagi kita semua kita bisa memberikan ruang apresiasi itu kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kita mencoba lagi untuk lebih peka kepada potensi apapun yang ada, bukan hanya di bidang fashion. Ada juga bidang-bidang lain, perfilman atau apa ya, mungkin bidang ruang konten kreator juga sekarang menjadi bidang khusus begitu. Jadi kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa mensupport anak muda yang akhirnya nanti bisa menjadi senjata kita untuk itu tadi memajukan daerah kita.
1: Daerah kita.
0: Begitu. Okay. Jadi kita juga tidak akan kalah dengan anak luar.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau mereka bisa, kenapa tidak kita bisa?
1: Oke. Okay. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tidak betul. Harus lewat tenun mungkin membuat batik. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk daerah kita tercinta. Nah, Kak Wiwin, ini paling terakhir, Kak Wiwin. Sebagai perempuan Sumba yang menginspirasi sekarang, Kak, pesan apa yang Kak Wiwin ingin sampaikan untuk pendengar dan khususnya para perempuan muda Sumba yang ingin berkarya tanpa meninggalkan akar budayanya, Kak? Ini terakhir, silakan.
0: Oke, okay, buat sapu saudara-saudara dong semua yang dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa berkaryalah seberani mungkin. Jangan pernah takut dan cobalah untuk menembus batas ketakutan kita dan batas nyaman kita. Karena ketika kita mau maju, kita harus berani melewati itu semua ya teman-teman. Dan jangan pernah kita malu untuk memakai apa yang menjadi ciri khas kita Sumba. Karena Sumba ini bukan hanya sekarang saja, tetapi Sumba ini akan terus dan bahkan suatu saat nanti Sumba itu sudah seperti sesuatu yang kayak orang bilang, oh Sumba ini dia punya sesuatu yang lebih uniknya seperti ini. Jadi kalau saya mau dapat tenun yang ini, saya harus ke Sumba. Okay. Jadi bisa menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan pendapatan daerah kita sendiri. Dan pada kesempatan ini juga teman-teman, mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar selalu berani menerima setiap inovasi yang ada. Jangan kita juga terlalu menutup semua perkembangan yang ada. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kecanggihan yang ada untuk memajukan kesejahteraan kita semua, khususnya masyarakat Sumba.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Madilyn Wiwin Laka, sarjana teknik ya, yang sekarang seorang desain terkenal nih di Sumba. Dan semoga sukses selalu Kak untuk batiknya. Semoga semakin dikenal nasional dan internasional. Sukses selalu Kak. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Wiwin Laka tentang ASN Sumba merajut identitas budaya. Terus bersama kami pendengar, dan saya Cantika Anjali.
0: Dan saya Wiwin Laka.
1: Kita sama-sama bilang, sekali di udara tetap di udara ya Kak. Ya. 1, 2, 3. Sekali di udara tetap di udara.
2: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Woo! Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita

0: sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
2: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
3: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
4: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
5: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
6: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
7: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
8: Sebentar, kelas 1.
7: Kelas 1 SD?
8: Umur
7: 7 tahun.
9: Kenapa alasan ibu kasih sekolah di sini?
8: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
9: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
8: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
9: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
10: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
9: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
10: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
1: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
11: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
12: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
13: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
14: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
15: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkaro, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau arda nari, ya. Darinya terciptalah wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya, anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di umat di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
1: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 15 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya Wakil Bupati Sumba Timur, persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Prima Maya. Wakil Bupati Sumba Timur, persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi baik. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
2: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sumba Timur.
3: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
2: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar 3 bulan, jajaran pemerintah daerah akan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada regulasi sehingga menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pembudi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena secara resmi bersama-sama berkomitmen dalam percepatan penanganan dan pemulihan bencana gempa bumi Flores. Hal tersebut disepakati dalam rapat strategis yang dilaksanakan di VIP Bandara El Tari Kupang pada Senin 14 September 2026. Menteri PPN Rahmat Pembudi menyampaikan penguatan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat agar tetap tegar menghadapi musibah serta bersama-sama mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Rahmat mengungkapkan perhatian pemerintah pusat merupakan bagian dari kewajiban untuk mendukung pemerintah daerah terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi bencana. Dalam rapat yang juga membahas rencana pemulihan pembangunan pasca bencana tersebut, Menteri PPN juga mendorong agar dalam upaya pembangunan pasca bencana, potensi ekonomi Nusa Tenggara Timur tidak hanya dikembangkan sebagai komoditas, tetapi dihubungkan dalam rantai nilai yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Setiap wilayah menurutnya perlu saling terhubung sehingga potensi yang dimiliki satu daerah dapat mendukung pertumbuhan daerah lainnya. Menteri Rahmat juga menekankan bahwa pembangunan pasca bencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek yang jauh lebih penting untuk memastikan Nusa Tenggara Timur mampu tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan gempa Flores memberikan dampak besar terhadap 7 kabupaten di wilayah Flores yang memiliki kontribusi sekitar 30-35% terhadap perekonomian Nusa Tenggara Timur. Gubernur menjelaskan pemerintah daerah bersama 7 kabupaten terdampak saat ini terus melakukan pendataan kerusakan sebagai bagian dari persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan tersebut diantaranya kerusakan rumah penduduk, kantor pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai infrastruktur lainnya. Gubernur mengatakan seluruh proses pendataan dampak bencana gempa bumi ini di Flores ya ditargetkan dapat diselesaikan sepanjang September hingga awal Oktober 2026. Data tersebut selanjutnya akan diuji publik sebagai bagian dari upaya memastikan akurasi dan validasi data sebelum menjadi dasar penyusunan desain pemulihan dan pembangunan kembali Flores. Rapat strategis komitmen percepat pemulihan Flores pasca gempa yang dilaksanakan di VIP Bandara El Tari Kupang pada Senin 14 September 2026. Tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan penanganan gempa Flores dari Maratus Group kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 32 kontainer berukuran 20 feet yang berisikan paket sembako dan berbagai kebutuhan logistik lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh CEO Maratus Group Marcel Menaro dan Direktur Utama PT Meratus Lain Slamet Raharjo kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena dan disaksikan PPN Kepala Bappenas Rahmat Peburi. CEO Meratus Group Marcel Menaro berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mengajak pihak lainnya untuk turut bergotong royong membantu warga terdampak. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Dinas Perhubungan Kabupaten ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Selengkapnya Nikolaus Makumili melaporkan.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kegiatan tersebut dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan dan sejumlah pihak terkait. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende melalui Sekretaris Dinas Ida Mudamite mengatakan donor darah menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangkaian menyambut Harhubnas tahun ini. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian insan perhubungan terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat.
5: Hari ini tanggal 14 September kami lanjutkan lagi dengan kegiatan donor darah. Kurang lebih 40-an yang melakukan donor darah menghasilkan 33 kantong darah dengan berbagai jenis golongan darahnya.
4: Salah satu peserta donor, Muhammad Hasi Hafiz, staf Bandara Ende mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan donor darah serupa dapat terus dilakukan secara rutin karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
6: Ya, tanggapan saya dengan adanya donor darah ini semoga bisa membantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan darah, terutama untuk saya sendiri, golongan darah B. Semoga darah saya dapat membantu para pasien yang membutuhkan darah. Semoga kedepannya hal seperti ini, yang positif ini bisa menjadi kegiatan yang rutin agar dapat memberikan manfaat bagi rakyat.
4: Hal senada disampaikan Wulan, salah satu staf Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang turut mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini penting untuk terus didorong selain membantu sesama, juga dapat meningkatkan kepedulian di lingkungan kerja.
7: Alhamdulillah, rasanya senang bisa bantu, karena ini pertama kali saya donor darah. Harapannya semoga bisa bantu orang lebih banyak lagi. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, saya bisa donor lagi.
4: Sementara itu, Ovin, staf unit donor darah PMI Kabupaten Ende, mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Ia menilai kegiatan tersebut turut membantu ketersediaan stok darah yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Ende.
8: Dengan adanya kegiatan seperti ini sangat membantu sekali untuk kesediaan stok ini unit donor darah alam darah Kabupaten Ende. Karena berhubungan sekarang kita punya pasien itu sangat banyak. Jadi kalau ada kegiatan begini sangat membantu sekali.
4: kegiatan donor darah tersebut terkumpul sebanyak 33 kantong darah yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 yang mengedepankan kepedulian sosial. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: DPRD dukung pembangunan sekolah terintegrasi di Kabupaten Sumba Timur. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Nasional Integrasi yang merupakan program strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyatakan sekolah tersebut akan integrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan dengan dukungan fasilitas representatif, pengembangan talenta dan karakter, serta penguatan kompetensi peserta didik.
3: Pemerintah pusat lewat pemerintah daerah sedang mempersiapkan salah satu program strategis di bidang pendidikan, yaitu rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sumba Timur. Sekolah Nasional Terintegrasi berbeda dengan sekolah rakyat. Kalau sekolah rakyat itu di bawah Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial, sedangkan Sekolah Nasional Terintegrasi itu dibawa langsung Dinas Pendidikan. Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang dirancang sebagai satu ekosistem pendidikan yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Didukung dengan fasilitas pendidikan yang representatif, pengembangan talenta dan karakter peserta didik, serta penguatan kompetensi pendidik. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sumba Timur diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses terhadap pendidikan yang bermutu, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Sumba Timur Dr. Hewan Aldi Rihim menyatakan dukungan DPRD terhadap rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut. Menurutnya, kehadiran sekolah ini diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah berharap sinergi dengan DPRD dapat memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Sumba.
9: Jadi untuk terkait tanggapan kami dari DPRD dan saya juga mewakili kawan-kawan maupun rekan-rekan DPRD, kami sangat mendukung karena dengan adanya sekolah terintegritas ini mungkin dapat membantu beberapa masyarakat terutama kalangan ke bawah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik ke depan. Harapannya dengan adanya sekolah ini mungkin ke depannya itu lebih sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dengan adanya ini dapat mendorong pembangunan yang lebih baik terutama dari segi pendidikan, sehingga dapat membangun daerah terutama bukan cuma Sumba Timur tapi Indonesia pada seluruh.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menyiapkan lahan milik pemerintah daerah seluas sekurang-kurangnya 20 hektar yang berlokasi di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang sebagai lokasi pembangunan. Pemda juga telah melengkapi berbagai persyaratan dan dokumen termasuk membutuhkan surat dukungan DPRD terkait rencana penyediaan dan hibah tanah untuk pembangunan sekolah. Yonatan Hani menjelaskan, nilai pembangunan sekolah diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar rupiah dan setelah pembangunan selesai, aset tersebut akan dihibahkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk menjadi aset daerah. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Sumba Timur, persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian aneka berita daerah produksi RRSP Sumba mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usman.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih usah ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

அப்பா கோ எரமேலி அதோ kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Gitu. Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan aluminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu.

0: Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
1: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: Kopi kan? Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, nih.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi. Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi, udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo kalian latihan.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Hai.
1: Hai.
0: Yes, hujan. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Selalu gitu hujan-hujanan. Jadi ingat masa kecil dulu, bisa main air. Saking aku senengnya nih ya, dulu itu aku sempat jadi atlet renang.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Aku dulu kena tenggelam.
0: Kita jalan kaki aja, mau nggak?
1: Mau sih, tapi kan hujan.
0: Ya, justru itu.
1: Sekarang?
0: Iya.
2: Pak Martin, juga nih ya, Pak.

0: secret cave band yang tadi.
1: Loh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe.
0: Ah, mau kemana sih? Masih aku suka banget sama band ini, mereka jarang banget bikin acara kayak ginian.
1: Kan kau bisa nonton di internet. Ntar juga dia nge-upload. Jadi, aku tuh mau nunjukin ke kamu tempat yang penting banget buat aku.
0: Penting ya?
1: Ya penting, karena tempat ini tuh... Kau mau kemana?
0: Ternyata hujan gak seserem itu ya?

lambat lalu lintas. Pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului, biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas, karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Setiap tahun, pada 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, akan lahir makna sebagai menulis titik-titik indah di atas kain. Istilah ini menggambarkan bagaimana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Oleh sebab itu, motif kain batik sangat menawan. Batik saat ini sangat beragam, tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto kala itu, di mana di berbagai kesempatan kunjungan resmi kenegaraan di mancanegara, Presiden Soeharto selalu memakai batik. Namun, karena tidak mendapatkan perhatian khusus, batik dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang kuno dan tidak menarik. Akibatnya, budaya seni tak benda yang syarat makna ini sempat nyaris ditinggalkan, bahkan nyaris diklaim sebagai milik negara tetangga Malaysia. Saat itulah seolah masyarakat menjadi tersadar bahwa batik adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Begitu juga pemerintah yang tidak mau tinggal diam. Selanjutnya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut dijalankan sampai akhirnya UNESCO menetapkannya. Hari Batik Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 mengenai Hari Batik Nasional pada 17 November tahun 2009. Penobatan Hari Batik Nasional itu ketika batik diakui pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Dunia kategori lisan dan non-bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab lewat keputusan Komite 24 Negara pada 2 Oktober 2009. Acara tersebut mengakui batik, wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO.

Idris merupakan seorang pakar geografi yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Ia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dalam pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan selama 15 tahun untuk mengumpulkan data hingga lahirnya peta dunia. Al-Idris mengumpulkan berbagai catatan dari para ilmuwan sebelumnya. Dari 70 lembaran peta, ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua yang dilengkapi juga dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Eropa sendiri membutuhkan waktu selama 3 abad dalam memanfaatkan peta dunia dan bola dunia ciptaan Al-Idris. Sementara pada tahun 1160, Al-Idris wafat di Sisilia, Italia. Penemuan peta dunia miliknya sungguh menginspirasi ilmuwan lain dan memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dunia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekarang kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Inspirasi Kreatif.
1: Inspirasi Kreatif. Sahabat kreatif, ternyata pakaian yang kita kenakan sehari-hari dapat membuat kita merasa lebih kuat dan menjadi pemikir yang lebih baik. Berdasarkan peneliti dari Social Psychological and Personality Science, para peneliti melihat kemampuan kognitif yang meningkat pada beberapa partisipan yang mengenakan pakaian formal. Hasil penelitian secara signifikan menemukan bahwa mereka lebih kuat dan punya kuasa untuk mengendalikan situasi saat keadaan tertekan. Hasil lainnya menyebutkan pakaian formal ternyata dapat membuat seseorang berpikir lebih cepat dan juga lebih kreatif.
2: Inspirasi Kreatif. Yuk cari tahu di 90,9 FM RRI Pro 2 Kupang.

0: Pendengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara. Ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen,
0: yeah.
1: Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama, Nara artinya manusia atau laki-laki, Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu, Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama, ya setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu,

0: memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
1: Dan juga kekerasan pada perempuan, ya Pak.
0: Dan perempuan, ya, siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
1: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.

0: Inspirasi kreatif.
1: Inspirasi kreatif. Sahabat kreatif, kurang minum air putih memang tidak baik bagi tubuh kita. Tapi, kalau berlebihan juga bisa berdampak buruk ya. Salah satunya adalah dapat mengganggu fungsi otak kita. Sahabat kreatif, seperti diketahui, aturan minum 8 gelas sehari dianggap sebagai suatu kewajiban agar tubuh kita tetap sehat. Tapi hal ini sebenarnya tidak berlaku bagi semua orang, karena bagi orang-orang tertentu dosis ini dianggap dapat membahayakan. Hal tersebut karena minum terlalu banyak dapat mengganggu refleks untuk menelan. Michael Farrell, salah seorang peneliti dari Monash University Australia, melakukan penelitian dengan mengumpulkan beberapa orang untuk meminum air dengan beberapa skenario. Salah satunya termasuk orang yang tetap minum walaupun sebenarnya telah cukup minum air. Dan sahabat kreatif, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengkonsumsi 8 gelas air sehari memang tidak berdampak buruk. Tapi minum terlalu banyak tidak sesuai dengan keinginan tubuh dan melebihi kapasitas tubuh dapat berbahaya.
2: Inspirasi kreatif. Yuk cari tahu di 90,9 FM RRI Pro 2 Kupang.

Mas dari Jalan Manado nomor 1 ke Bubak FM 96,9 MHz terus mengudara menemani Anda di Sumba sore hari ini. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Elondong menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan kesayangan Anda akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sekalian. Untuk itu kami harapkan untuk kebersamaan Anda masih stay menemani Anda dan mengikuti rangkaian-rangkaian yang akan kami sajikan untuk Anda, informasi-informasi aktual dari portal rri.co.id. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Sumpah pemuda itu dengan ya bagaimana kita menjadi pelajar yang baik, pemuda yang baik, menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu mempunyai bakat dan kemampuan yang sangat luar biasa.
2: Ya menurut saya dengan cara berprestasi dalam bidang pendidikan atau dalam bidang olahraga atau yang lainnya.
3: Kita tuh bersatu buat ngelawan penjajah ya, bukan seperti sekarang. Kita tuh satu tanah air, satu jiwa, satu bangsa tuh. Tapi kok bermusuhan kayak gitu.
0: Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta.
4: Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
5: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sahabat kreatif pasti sudah tidak asing ya mendengar mitos atau nasihat mengenai mandi setelah makan itu berbahaya, atau yang paling umum kita dengar, mandi setelah makan akan membuat kita gemuk. Sekarang tidak perlu khawatir lagi ya sahabat kreatif jika kita pernah melakukan hal tersebut, karena mandi setelah makan tidak membahayakan tubuh kita dengan cara apapun. Beberapa kejadian yang ada di sekitar kita dan biasa kita lakukan sehari-hari, ternyata ada beberapa di antaranya yang salah ditafsirkan oleh masyarakat dan akhirnya berkembang menjadi mitos. Salah satunya adalah sangat berbahaya jika setelah kita makan, kita mandi. Sahabat kreatif, pernah gak sih kamu dinasehati atau bahkan ada nih yang melarang kamu untuk jangan mandi sesudah makan? Ada yang pernah ya, tapi apakah benar mandi setelah kita makan berbahaya untuk kesehatan tubuh kita? Mandi merupakan salah satu aktivitas rutin yang kita lakukan sehari-hari yang langsung berhubungan dengan kondisi fisik luar tubuh kita. Aktivitas mandi itu sendiri tidak memiliki efek samping atau bahkan komplikasi yang membahayakan tubuh kita. Di sisi lain, makan juga merupakan aktivitas harian yang terutama berhubungan langsung ya dengan fungsi organ-organ di dalam tubuh kita. Itulah sebabnya sahabat kreatif, mandi dan makan tidak saling berhubungan. Makanan yang kita makan nantinya akan masuk ke saluran pencernaan, sedangkan untuk mandi hanya membersihkan kulit kita dari debu dan kotoran dan membuat kita merasa lebih segar. Hal-hal yang justru tidak boleh kita lakukan setelah makan sebenarnya adalah langsung tidur dan merokok. Setelah kita mengkonsumsi makanan berat, tidur akan menjadi berbahaya karena ketika tubuh kita berbaring, makanan yang baru kita cerna termasuk asam dalam lambung akan kembali naik ke kerongkongan kita. Kenapa ya? Karena paksaan gravitasi sahabat kreatif. Asam dalam lambung akan merusak lapisan kerongkongan kita. Dan untuk merokok sendiri, ketika setelah makan, dalam hal ini contohnya satu batang rokok yang dihisap, bahayanya sama ya dengan kita merokok 10 batang jumlahnya. Dan hal ini sendiri dapat menyebabkan resiko kita terkena radang paru-paru dan tenggorokan serta memicu kanker di perut.

merupakan salah satu benda sederhana yang sangat berguna. Tanpa cermin, banyak kendaraan yang tabrakan. Dan tanpa cermin pula, rambut, apalagi penampilan kita tidak akan rapi. Saat ini sendiri, cermin juga digunakan untuk memberikan kesan ruangan menjadi luas. Sementara sebagai pemanis ruangan, cermin digunakan sebagai aksesoris. Namun, kira-kira siapa ya penemu cermin? Cermin sendiri sudah ditemukan dan dibuat oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. Siapa yang menemukan dan membuatnya pertama kali masih belum diketahui secara pasti. Namun, yang jelas, cermin kala itu sangat sederhana. Mereka membuatnya dari kepingan batu mengkilap seperti batu obsidian. Cermin obsidian yang berusia hampir 8.000 tahun ditemukan di Turki. Pembuatan cermin terus berkembang. Pada tahun 4.000 sebelum Masehi, bangsa Mesopotamia mulai membuat cermin dari tembaga yang mengkilap. Lalu, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa juga mulai membuat cermin dari perunggu. Perkembangannya terus berlanjut, jadi tak berhenti sampai di situ saja. Cermin kaca baru muncul pada abad pertama Masehi, di mana cermin kaca yang pertama kali muncul berlapis logam dan dibuat di Sidon, Lebanon. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Pada abad ke-10, fisikawan asal Arab yang bernama Ibn Saud menemukan cermin cembung dan cermin cekung. Pada abad ke-16, orang Eropa juga mulai menyempurnakan

menggambarkan bayangan dengan baik. Nah, cermin itulah yang digunakan hingga saat ini. Itulah sekilas tentang cermin. Berkat cermin, temuan mereka, aktivitas kita bisa berjalan dengan baik.

cara mendapatkan informasi yang ditulis. Membaca dapat menjadi sesuatu yang dilakukan sendiri maupun dibaca keras-keras. Hal ini dapat menguntungkan pendengar lain yang juga bisa membangun konsentrasi kita sendiri. Membaca perlu ditekankan kepada setiap individu sejak dini, karena informasi yang paling mudah untuk kita peroleh adalah melalui bacaan baik koran, majalah, tabloid, buku-buku, dan lain-lain. Minimnya budaya membaca di kalangan remaja Indonesia perlu diperhatikan. Problema tersebut tidak bisa kita anggap remeh, karena besarnya rasa cinta membaca sama dengan kemajuan. Artinya, suatu tingkatan minat baca seseorang menentukan tingkat kualitas serta wawasannya. Kebiasaan membaca perlu ditingkatkan, terutama kepada para remaja Indonesia. Dalam proses belajar mengajar, mustahil berhasil tanpa adanya membaca. Beberapa manfaat membaca yaitu memperluas wawasan, mempertajam gagasan, meningkatkan kreativitas seseorang, membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan. Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. Dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keluwesan dan kefasihan dalam bertutur kata. Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori serta pemahaman. Dengan membaca, orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Dengan sering membaca, orang mengembangkan kemampuannya, baik untuk mendapat dan memproses ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dan aplikasinya dalam hidup. Membaca membantu seseorang untuk menyegarkan pemikirannya dari keruwetan dan menyelamatkan

Jika kita meletakkan ponsel yang tengah di-charge di atas kasur atau di atas sofa, ternyata akan membuat ponsel kita menyerap panas lebih cepat, yang menyebabkan ponsel kita lebih cepat rusak, terbakar, hingga meledak. Ya, sahabat kreatif, agar daya ponsel kita terisi tanpa digunakan, biasanya kebanyakan dari kita mencharge-nya semalaman ya. Ini nih yang ternyata berbahaya bagi baterai ponsel kita. Meskipun kini ada smart charging yang dimana ponsel akan memutus daya jika baterai ponsel kita sudah terisi penuh, tapi ternyata belum semua ponsel pintar ya dilengkapi oleh kelebihan tersebut. Satu lagi nih kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh kita sebagai pengguna ponsel pintar, selain dengan mengisi daya semalaman dan ditinggal tidur, adalah meletakkan ponsel yang tengah di-charge di atas benda dengan permukaan lembut, seperti di kasur atau juga di sofa. Benda yang lembut seperti di kasur, sofa, bantal, ini ternyata mampu membuat ponsel kita menyerap lebih panas ya, panasnya lebih cepat. Dan parahnya, penyerapan panas ini juga bisa membuat ponsel cepat rusak, terbakar, hingga yang paling parah meledak. Nah, untuk mencegahnya, sahabat kreatif, kita bisa meletakkan ponsel yang sedang di-charge di atas benda keras, seperti di meja kayu atau di lantai. Itu dia, fakta yang wajib kamu tahu.

Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat yodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

Sahabat kreatif, Benjamin Franklin dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat dan merupakan orang yang berkontribusi dalam pembuatan Deklarasi Kemerdekaan. Penemuannya yang paling terkenal sampai saat ini adalah penangkal petir, di mana ia membuat hipotesa bahwa petir merupakan sebuah aliran listrik. Dalam melakukan uji coba hipotesanya, ia menggunakan sebuah layangan ketika hujan badai. Dari hasil uji coba yang dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa ternyata objek dengan ujung tajam dapat melepaskan aliran listrik. Oleh karena itu, sampai saat ini, gedung-gedung dengan tingkatan yang tinggi memiliki penangkal petir berbentuk tongkat yang runcing yang diletakkan di bagian tertinggi gedung sebagai penangkal petir. Sahabat kreatif, fakta menakjubkan dari Benjamin Franklin adalah dirinya ternyata mampu berbicara dalam 5 bahasa, yaitu Latin, Jerman, Spanyol, Italia, dan Prancis. Bahkan bahasa tersebut dipelajarinya sendiri.

Alexander Graham Bell adalah penemu dari Amerika dan pengajar bagi orang tuli. Dia dikenal sebagai penemu telepon. Di Amerika, dia mulai mengajar orang yang bisu dan tuli mempopulerkan sistem yang disebut bahasa visual. Sistem yang dikembangkan oleh ayahnya Alexander Melville Bell yang menunjukkan bagaimana bibir, lidah, dan tenggorokan digunakan dalam menggambarkan suara. Semasa hidup Alexander Graham Bell, pengaruh paling besar dalam penciptaan telepon berasal dari ibunya dan istrinya, di mana sebagian besar dari penelitiannya bertujuan untuk menciptakan mesin pendengaran hingga akhirnya terciptalah telepon. Dalam pembuatan mesin telepon, Bell dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson. Thomas Watson merupakan seorang montir listrik dan merupakan orang yang mendukung ide Bell dalam pembuatan mesin telepon. Fakta unik bahwa ternyata kata pertama dari penemuan telepon adalah "Mr. Watson, come here."

Sahabat kreatif, hampir setiap kita pernah mengalami cegukan yang sering kali terjadi seusai makan. Meski kelihatannya sepele, cegukan sedikit banyak dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Cegukan terjadi saat terjadinya kontraksi involunter atau tidak sadar pada diafragma dinding pemisah berotot tipis yang memisahkan dada dari perut dan berperan penting dalam pernapasan. Setiap kontraksi tidak sadar disertai oleh penutupan pita suara secara mendadak sehingga menimbulkan suara cegukan yang khas. Sahabat kreatif, makan dalam porsi besar, minum minuman bersoda atau beralkohol, perubahan udara secara tiba-tiba, serta perasaan terlalu bersemangat atau sangat tertekan adalah penyebab umum terjadinya cegukan. Kita juga bisa mengalami cegukan setelah makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Cegukan yang berlangsung lebih dari 48 jam dapat disebabkan oleh alasan yang lebih serius, misalnya kerusakan atau iritasi pada sistem saraf pusat serta gangguan metabolisme dan penggunaan obat-obatan tertentu. Jenis kelamin diyakini juga berpengaruh. Pria lebih cenderung mengalami cegukan dalam jangka waktu lama dibandingkan wanita. Sahabat, walaupun tidak ada cara pasti untuk menghentikannya, ada beberapa cara yang bisa kita ikuti untuk meringankan cegukan yang berlangsung lebih dari beberapa menit, yaitu bernapas dalam kantong kertas, berkumur dengan air es, menahan napas, serta menelan sedikit air dingin. Cegukan yang tidak berhenti selama berbulan-bulan sangat mengganggu kenyamanan berbicara, menelan makanan, dan tidur. Jika mengalaminya, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter agar mengetahui penyebab pastinya. Dengan begitu, dokter bisa memberikan solusi atau pengobatan terbaik untuk mengatasi cegukan.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak, manfaatkan untuk

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan engkau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purba. Purbaya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak? Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, gila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat
13: itu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
23: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
7: Diperiksa TK, yang membuat TK dan bisa dilayani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, bertalai 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
5: Pengumumannya tuh kemarin di tanggal 1 September nih, Kak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
5: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah.

0: air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: Halo sayang.
1: Kamu kemana aja?
0: Aku lagi fokus nyelesain proyekku dulu sayang.
1: Terus kamu gak nganggep hubungan ini penting?
0: Kan kamu tahu, aku dibayar mahal loh sama klien untuk proyek ini.
1: Kamu egois ya?
0: Kok aku yang egois? Kita udah sering bahas masalah ini.
1: Terus kita mau kayak gini sampai kapan?

0: kan habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin bicara ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usia. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa.

0: berada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dukungan tersebut dilaksanakan selama 18 hari di Gerai Nice Handcraft, Jalan Vetnai, Kota Kupang, mulai tanggal 14 September hingga 30 September 2026, diikuti oleh 12 penenun terdiri dari 10 wanita dan 2 pria dari 6 desa dan 11 kelompok. Pembukaan BIMTEK secara simbolis dilakukan oleh perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur Dirgo Haju Widodo bersama perwakilan Pusat Investasi Pemerintah atau PIP dengan penyerahan bantuan alat menjahit kepada para peserta BIMTEK. Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan program BIMTEK yang sudah berjalan sejak tahun 2024 bisa menghasilkan produk tenun yang berdaya saing dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
1: Kita berharap produk tenun yang sudah dihasilkan bisa mendukung kearifan lokal, terutama untuk mempertahankan eksistensi tenun yang ada di NTT, begitu ya. Kita tahu sendiri bahwa produk tenun adalah salah satu produk unggulan lokal di NTT. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Salah

0: Seorang peserta BIMTEK Mencahit Binaan PIP asal desa Tafenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, Francisca Lasi, merasa bahagia dan bersyukur mendapatkan kesempatan mengikuti bimbingan teknis mencahit bagi penenun binaan di Kampung Umi Klaster Tenun. Menurutnya, BIMTEK tersebut merupakan bekal bagi dirinya mengembangkan potensi tenun mencahit produk jaket, dress, topi, anting, tas, dan berbagai jenis souvenir dari kain tenun.
1: Saya sangat senang sekali karena bisa tahu untuk menjahit dan menggambar pola-pola tertentu. Saya kedepannya bisa ada galeri sendiri dan lebih memotivasikan diri untuk kami semua. Kalau dari saya ada produk turunan juga, membuat anting-anting, gelang, kalung, tas.
0: Staf pelaksana Divisi Kerjasama Pendanaan Pusat Investasi Pemerintah, Muhammad Sofian, menyampaikan BIMTEK mencahit sebagai upaya implementasi program hilirisasi atau turunan produk yang pasti meningkatkan nilai tambah dan kebermanfaatan produk tenun untuk menjadi produk fashion dan aksesoris bernilai tinggi seperti pakaian, outerwear, tas, dompet, selendang, tableware, souvenir, dan produk dekorasi rumah. Pembinaan oleh Pusat Investasi Pemerintah atau PIP di tahun ketiga pada program unggulan Kampung Umi Klaster Tenun yang berupa BIMTEK mencahit diharapkan mampu mendorong kolaborasi antar pihak dalam mendukung UMKM NTT semakin mandiri dan naik kelas, sekaligus membuka peluang generasi muda sebagai penerus untuk memiliki kepedulian dalam melestarikan kekayaan tenun NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alautani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengatakan dukungan terhadap Lomba Bintang Radio yang digelar Radio Republik Indonesia RRI termasuk RRI Kupang. Kegiatan kompetisi seperti ini merupakan wadah bagi para generasi muda untuk menyalurkan bakatnya di bidang seni suara. Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma saat malam final pemilihan Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Selasa 15 September 2026 malam di panggung RRI Kupang. Wagub sempat menceritakan suasana pemilihan bintang radio di tahun 70-an yang sangat ramai dengan penonton dari berbagai tempat. Untuk itu atas permintaannya, maka pelaksanaan final bintang radio dilaksanakan di panggung terbuka RRI Kupang.
3: Ini diadakan di luar ini karena usul saya, betul apa tidak Pak Yusuf? Iya, saya sarankan jangan di dalam, di luar biar lebih ramai. Kenapa? Karena dulu tahun 70-an itu kalau namanya bintang radio, wah ini penuh nih Pak Yusuf. Orang dari berbagai desa, kelurahan datang jalan kaki nonton di sini, penuh.
4: Saya sebagai Pak orang tua maupun sebagai pejabat pemerintah tentu sangat senang ya melihat pemuda-pemuda yang bergairah, energik, ya kreatif, ya segala macam bidang. Kita pemerintah ini sangat senang dan akan selalu mendukung.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wagub NTT Joni Asadoma juga menyatakan akan memberi apresiasi kepada seluruh finalis dan para juara bintang radio RRI Kupang tahun 2026. Sebelumnya, Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto dalam sekapur siri menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur NTT untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan final bintang radio RRI Kupang. Kepala RRI Kupang Yusri Darto juga menyatakan bahwa RRI Kupang menargetkan finalis dari Kupang minimal meraih juara 3 di tingkat nasional. Kepada semua sponsor yang telah memberikan dukungan termasuk para dewan juri, juga disampaikan apresiasi atas dukungannya selama pelaksanaan pemilihan Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, stok darah di unit donor darah PMI Provinsi NTT saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor, sehingga masyarakat diimbau lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan tidak selalu seimbang.
6: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau yang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
5: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
7: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
5: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kegiatan donor darah yang digelar RRI Kupang bersama unit donor darah PMI Provinsi NTT mendapat antusias dari masyarakat. Selengkapnya, Ica Ngua melaporkan.
8: Kegiatan donor darah yang digelar RRI Kupang bersama unit donor darah PMI Provinsi NTT Selasa 15 September 2026 mendapat antusias dari masyarakat. Kegiatan ini dinilai membantu memenuhi kebutuhan darah bagi rumah sakit di Kota Kupang. Dr. Alvin dari UDD PMI Provinsi NTT mengatakan, kolaborasi RRI dan PMI melalui kegiatan donor darah sangat membantu dalam menambah stok darah. Antusias masyarakat yang mengikuti donor darah turut membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Kupang.
9: Menurut PMI, program yang dijalankan oleh RRI Kupang ini sangat bagus dan sudah baik dan sangat-sangat membantu PMI dalam mencari darah. Jadi banyak yang sudah sumbang. Jadi sangat berterima kasih atas kerjasama dan kolaborasi dari RRI. Saya lihat banyak masyarakat yang antusias dan sangat-sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan darah di Kota Kupang ini. Jadi saya berterima kasih pada masyarakat yang sudah sangat-sangat membantu. Harapannya ya memang untuk lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi, mungkin yang belum pernah donor mungkin ayo dicoba, siapa tahu cocok. Terus misalnya ada kantor-kantor atau event-event yang perlu, bisa informasikan ke kantor kami, terus nanti kita aturkan jadwalnya. Kalau memang cocok bisa kita lakukan kegiatan seperti ini.
8: Sementara itu, Koordinator Pengelolaan Donor UDD PMI Provinsi NTT, Afriani mengatakan kebutuhan darah dari rumah sakit di Kota Kupang mencapai sekitar 30 hingga 50 kantong bahkan lebih setiap harinya. Menurutnya, seluruh golongan darah masih dibutuhkan dengan golongan darah AB menjadi yang cukup sulit ditemukan.
10: Kalau rata-rata permintaannya itu bisa berkisar di antara sekitar 30 kantong sampai dengan bisa 50 ke atas sih intinya untuk kebutuhan seluruh rumah sakit gitu. Semua golongan darah sih pastinya, tapi memang kalau seperti yang kita tahu biasa golongan darah yang agak susah ya golongan darah AB. Tapi saat ini kita butuhkan semua karena semua pasien membutuhkan. Biasanya sih O juga terlihat paling banyak permintaannya dan paling juga agak susah juga sih. Tapi intinya semua golongan darah kami butuhkan.
8: Tingginya kebutuhan darah menjadi tantangan yang tidak dapat bergantung pada kegiatan donor sesekali. Karena itu, keberlanjutan kegiatan donor darah dan kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor aktif menjadi penting agar ketersediaan darah bagi pasien di berbagai rumah sakit tetap terjaga. Dari Kupang, NTT, Ica Ngua, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik hanya sebatas meliris data secara makro dan tidak menyebut siapa yang miskin untuk menerima bantuan sosial. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
11: Data yang kami rilis ini tidak bisa menyebut siapa orangnya di siapa yang miskin di mana, siapa orangnya yang miskin atau siapa di mana tempat miskinnya.
12: Badan Pusat Statistik menghitung angka kemiskinan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional setiap 6 bulan sekali, meliputi presentasi penduduk kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan, dan kedalaman kemiskinan. Data tersebut tidak menyebutkan siapa yang miskin karena apa dan di mana tempat kemiskinan, sehingga angka tersebut tidak secara langsung ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan sosial. Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Demarce Sabuna kepada RRI di Kupang menyebutkan daftar penerima bantuan sosial sesuai Impres Nomor 4 Tahun 2025, Badan Pusat Statistik ditugaskan untuk melakukan peningkatan 3 sumber data yang berbeda, yakni Kementerian Sosial, Bappenas, dan data Kemen Perekonomian.
11: Masyarakat harus membedakan bahwa data kemiskinan yang dirilis BPS itu adalah sesuatu yang berbeda dengan data penerima bantuan sosial. Nah, untuk membedakannya, kalau untuk yang data kemiskinan yang disediakan BPS itu, kami mengukur tingkat kemiskinan satu daerah. Misalnya, atau di kabupaten kota, itu biasanya di hasil susunan nasmaret itu ada, gitu. Bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten TTS misalnya 20% sekian, gitu. Yeah. Di Sumba sekian persen. Di kota Kupang ya kurang lebih 7-8%.
12: Sementara itu, penyuluh sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tony Darius Ledo, mengatakan untuk bantuan sosial, pemerintah menggunakan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial melalui tahapan verifikasi dan validasi untuk mendapatkan data akurat dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
13: Sebab melihat keadaan sekarang itu banyak hal yang kita ketemu orang di lapangan ini ada yang sudah tidak layak terima ataupun dia harus terima tetapi bagaimana dia menyampaikan. Kebanyakan orang di lapangan masih takut, masih malu untuk menyampaikan. Padahal sebenarnya ada saluran, sarana untuk bisa menyampaikan dia punya kebutuhan, dia punya harapan itu. Dengan melakukan ground check ini lebih pasti, Pak. Karena petugas menjemput, melihat bagaimana kondisi masyarakat di lapangan. Karena dengan bansos PKH ini masih ditemukan orang itu sampai belasan tahun dia menerima ini bansos ini, Pak.
12: Tahapan verifikasi data penerima bantuan sosial Bansos 2026 dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga pusat. Usulan data calon penerima diajukan melalui kantor desa atau kelurahan atau secara mandiri. Data yang lolos verifikasi disahkan dan dimasukkan ke dalam basis data terpadu sebagai acuan penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita balik ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Mandiri Taspen mendorong transformasi digital pengelolaan pasar melalui digitalisasi retribusi dan transaksi pedagang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
14: Teknologi ini hanya alat. Saya titip itu, bangun kepercayaan, bangun sosialisasi dengan baik supaya tidak ada yang tertinggal dengan kecanggihan teknologi ini.
15: Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Mandiri Taspen mendorong transformasi digital pengelolaan pasar melalui digitalisasi, retribusi, dan transaksi pedagang. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Kupang dan Bank Mandiri Taspen, serta perjanjian kerjasama antara Bank Mandiri Taspen Cabang Kupang dan Perumda Pasar Kota Kupang. Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Kupang, Luhut Jupiter Sidabutar, mengatakan digitalisasi menjadi solusi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pengelolaan pasar yang selama ini masih dilakukan secara konvensional. Bank Mandiri Taspen menawarkan sejumlah layanan digital, diantaranya virtual account, QRIS, MCM, serta mobile banking Mavin. Melalui layanan tersebut, pembayaran retribusi dan transaksi pedagang diharapkan menjadi lebih tertib, mudah, transparansi, dan akuntabel.
16: Melalui produk ini, kami percaya dan berharap bisa membantu mewujudkan sistem retribusi, transaksi pasar yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
15: Direktur Funding Retail and Network Bank Mandiri Taspen, Rizky Olivia Nasution, menyebut pemanfaatan virtual account membuat pembayaran sewa tahunan lapak dan kios lebih mudah dengan pencatatan lebih akurat serta proses rekonsiliasi yang lebih cepat.
17: Pemanfaatan virtual account ini membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, pencatatan yang lebih akurat, rekonsiliasi yang lebih cepat, serta pengelolaan penerimaan semakin transparan dan akuntabel. Ini merupakan langkah nyata dalam membangun tata kelola pasar yang lebih modern dan terpercaya.
15: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan digitalisasi pasar bukan sekedar penggunaan aplikasi atau sistem pembayaran. Teknologi, kata Christian Widodo, harus menjadi alat untuk mempercepat pelayanan, memperdayakan pedagang, sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD.
14: Nanti teknologi ini hanyalah alat, tujuan akhirnya harus manusia. Jangan sampai teknologi ini menyebabkan ada yang tertinggal.
15: Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Kupang memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan melalui tata kelola pasar yang lebih modern, inklusif dan akuntabel. Bagi pemerintah Kota Kupang, penandatanganan kerjasama bukan menjadi akhir, melainkan awal dari sebuah konsistensi transformasi digital yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh pedagang dan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur,

0: Di NTT, Yosef Kolo menjelaskan, Komisi Informasi sejak tahun 2019 terus berupaya mendorong implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari sosialisasi, edukasi, dan advokasi masyarakat dengan tujuan bagaimana menjamin hak warga untuk mengetahui kebijakan publik.
1: Secara eksistensial, sejak tahun 2019 terus berupaya untuk bagaimana mendorong implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dengan berbagai macam kegiatan, sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada para publik dan para masyarakat. Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan kewenangan penuh kepada Komisi Informasi untuk bagaimana menjalankan Undang-Undang ini dan juga menetapkan peraturan teknis untuk standar layanan informasi publik. Sehingga secara nasional menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan teknis yang menjadi pedoman untuk bagaimana jalan oleh seluruh badan publik di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.
0: Penegasan juga disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Germanus Atawuwur, ketika memberikan sambutan dalam pembukaan sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Media Pers Kota Kupang. Germanus menegaskan bahwa hak mendapatkan informasi bukanlah hadiah negara, melainkan anugerah dari Tuhan untuk bertanggung jawab memberikan informasi demi kepentingan umum.
2: Maka tugas penyalahi hak asasi itu menjadi juga tanggung jawab teman-teman pers. Bapak Ibu menjadi ujung tombak edukasi hak asasi masyarakat. Saudara-saudari adalah corong melakukan advokasi hak masyarakat. Pers menjadi garda terdepan keterbukaan informasi publik. Kami berharap ada dampak yang diperoleh masyarakat oleh karena pemberitaan saudara-saudara semua. Indikatornya adalah permintaan sengketa informasi publik dari masyarakat yang mulai meningkat.
0: Sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dihadiri oleh lebih dari 30 wartawan media cetak, online, TV, dan radio. Komisi Informasi berharap agar wartawan sekota Kupang mampu menyampaikan informasi dan mengetahui hak serta perlindungan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lindungi warga, Bupati Paulus Henuk ajukan diskresi pemulangan ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Stok darah di unit donor darah PMI Provinsi NTT saat ini dinyatakan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Nah, kita berjumpa lagi masih dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi bersama dengan saya Veronica di sini menemani Anda. Saat ini sudah 54 menit lepas dari pukul 6 pagi ya. Kegiatan untuk hari ini ada kegiatan bersih-bersih pantai yang diselenggarakan oleh RRI Kupang sebagai bentuk dalam rangkaian event RRI Fest ya, yang penutupannya akan dilaksanakan pada hari ini juga, tapi di sore hari nanti ya eventnya. Dan tentunya juga pendengar, informasi-informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya informasi berikut ini mengenai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memastikan harga beras turun. Wah, ini kabar gembira buat ibu-ibu ya. Selain itu pasokan beras juga aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara. Menteri Amran juga menyatakan pasokan atau stok beras secara nasional mencapai 25 sampai 26 juta ton, termasuk di dalamnya adalah beras di gudang Bulog 5 juta ton. Dan penyebab naiknya inflasi disebabkan oleh kenaikan harga yang tidak wajar. Namun, ya memastikan harga beras turun. Ya, emak-emak, ibu-ibu, sekali lagi nih kabar gembira nih. Informasi selengkapnya dapat diakses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga, huruf Braille...

Itu dia ada Juicy Lucy dengan Bukan Orangnya. Dan Vero kembali menemani Anda pendengar ya, pada kesempatan kali ini kita masih di Kupang Menyapa Pagi. Oke, beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda. Kali ini mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mencatat adanya tren penurunan signifikan pada jumlah warga yang mengungsi akibat gempa bumi di NTT, di Nusa Tenggara Timur ya. Sebelumnya itu lebih dari 150 ribu jiwa dan kini sudah menjadi 46.461 jiwa. Informasi lainnya, pendengar, Wali Kota Kupang Christian Widodo mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui sumber pendapatan baru tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha. Ini ia sampaikan dalam pembahasan perubahan APBD Kota Kupang tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna ke-14 sidang ketiga DPRD Kota Kupang. Dua informasi menarik ini dapat Anda akses langsung melalui portal resmi kami di www.tele.co.id ataupun juga di mitra kami ya, di antaranewsntt.com. Selamat pagi buat yang sementara ini sedang mungkin baru mau menuju ke tempat aktivitasnya, mungkin absennya jam 8 ya. Ini kurang lebih sekitar 35 menit lagi nih, jangan sampai terlambat pastinya. Semangat saja untuk di perjalanannya dan jangan lupa untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Sementara itu juga untuk tim teman-teman RRI Kupang yang mau OTW untuk bersih-bersih pantai pagi hari ini, semangat untuk semuanya saja yang mungkin sudah janjian kumpulnya atau bisa juga absensi hari ini dari rumah ya. Jadi bisa absen dari rumah langsung menuju ke TKP atau tempat pembersihan pantai. Semangat membersihkan pantai, bagian dari kegiatan RRI Fest untuk RRI Kupang di 2026 ini. Semangat untuk tim yang bersih-bersih pantai lagi OTW ke sana, hati-hati di jalan, baik itu menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Semangat bersih-bersihnya. Kita yang di studio juga tetap semangat siarannya. Oke, berikut ini Vero hadirkan dulu koleksi dari Arsy Widianto dan Tiara Andini dengan Terindah di Dunia. Melakukan kebaikan-kebaikan kepada manusia ataupun kepada alam ya. Kalau tadi pagi dalam mimbar atau mutiara pagi Hindu tuh katanya karma, karma yoga ya. Hal-hal baik yang kita lakukan itu akan mendatangkan hal baik juga dalam kehidupan kita setelah itu. Mungkin bukan kita yang merasakannya, tapi bisa jadi akan ke anak-anak kita.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

디지털 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca langsung dari BMKG Tarik Kupang bersama dengan Kak Nani. Kak Nani, silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RFI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026. Pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari umumnya cerah hingga berawan, kemudian malam dan dini hari umumnya cerah hingga berawan tebal. Potensi kabut terdapat di wilayah Soe, Ende, Bejawa, dan juga Ruteng. Kemudian suhu udara di NTT umumnya berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan juga sebagian wilayah daratan tinggi lainnya berkisar 15 hingga 26 derajat Celcius. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 15 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk kota Kupang sendiri umumnya cerah hingga cerah berawan. Terdapat peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan juga Ngada. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Kak Nani untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan.